dari arah Legend Suprapto dan juga dari arah Geladak Kembar sendiri. Terus kita menuju ke pertigaan Ahmad Yani dan juga Truno Joyo nih, yang sudah ada penumpukan kendaraan juga dari arah Geladak Kembar ke arah Jalan Truno Joyo, tapi dari arah Ahmad Yani masih lancar nih Lumpro 2. So far Jalan Truno Joyo masih lancar. Adapun penumpukan kendaraan di lampu merahnya ya, di simpang Kahasidik dan juga Jalan Samanhudi. Dari arah Kahasidik sudah ada penumpukan kendaraan, dan juga dari arah Trunojoyonya juga ada penumpukan kendaraan nih. Kita langsung ke Jalan Hos Cokroaminoto, lurus dari Jalan Trunojoyo. Di sini terpantau masih lancar. Terus di Jalan Gajah Mada juga masih lancar di kedua arahnya. Kita beranjak ke alun-alun Jember yang di sini terpantau so far masih lancar banget. Dari Ahmad Yani ataupun mau ke Ahmad Yani, terus Jalan Era Kartini juga masih lancar. Jalan Sultan Agung juga masih lancar. Nah ini Lumpro 2, kita ke PB Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 Jember. Dari arah Bedadung sudah ada penumpukan kendaraan, begitupun juga di Jalan PB Sudirman ya, di perempatannya juga sudah ada penumpukan kendaraan. Kita bergeser lagi ke area kampus di Bundaran Mastrip, Lumpro 2. Dari arah Jalan Mastrip sudah ada penumpukan kendaraan, begitupun juga dari Jalan Kalimantan. Adapun juga Jalan Mastrip ke arah PB Sudirman ataupun sebaliknya juga sudah menumpuk nih Lumpro 2. Buat kamu yang mau ngampus, mau kerja lewat daerah Mastrip ya, tetap bersabar dan juga hati-hati di jalan Lumpro 2. Lampu merah dan juga intensitas kendaraannya tuh memang padat-padatnya. Apalagi di jam kayak gini ya, berangkat kantor ataupun pulang kantor di jam 4, setengah 4 ataupun setengah 5 tuh, wah luar biasa sih area kampus Mastrip dan juga PB Sudirman. Kita ke Jalan Kalimantan, selanjutnya masih lancar. Terus sampai dengan Bundaran DPRD, di sini di Bundaran DPRD sudah ada penumpukan kendaraan, begitupun juga dari arah Jalan Bengawan Solo, dari arah Jalan Jawa maupun Jalan Sumatera nih Lumpro 2. Terus di Jalan Jawa di area SMP Negeri 3 ataupun SMA 2 Jember ya, sudah ada penumpukan kendaraan juga seperti biasa, karena pagi hari anak-anak berangkat sekolah, orang tua nganterin anak-anak dan juga kakak-kakak nganterin adik-adiknya juga. Terus so far Jalan Jawa masih lancar sama dengan Jalan Bangka. Terus di pertigaan Jawa Riau dan juga Karimata nih sudah ada lumayan kendaraan signifikan dari arah Jawa dan juga dari arah Riau nih Lumpro 2, tapi Jalan Karimata masih lancar sih so far. Nah itu Lumpro 2, sedikit pantauan lalu lintas di area Jember Kota. Buat Lumpro 2, jangan lupa untuk selalu berkendara dengan hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti helmnya digunain, terus surat-surat kendaraannya juga dikomplitin semuanya, dipersiapin semuanya, jas hujannya dimasukin ke bagasi aja Lumpro 2, payung dan serep-serep sendal, gak apa-apa, pokoknya persiapan aja. Dan semoga semua perjalanannya dilancarkan Lumpro 2 menuju ke tempat tujuan maupun nanti pas pulang ke rumah ya, tetap diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Amin.

0: Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi. Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.
1: Kitty, kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini Kitty.
1: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Sisi mana, Bunda? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh iya, lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda! Ikan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Umroh 2, ini kan tanggal 28 Agustus ya. Kita mundur sebentar ke beberapa peristiwa yang pernah terjadi pada 28 Agustus ya, di tahun-tahun yang lalu nih. Dari Indonesia, pada 28 Agustus 1950, salah satu tokoh nasional Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Dowes Dekker meninggal dunia di Bandung. Dan ia dikenal sebagai salah satu anggota Tiga Serangkai bersama Ki Hajar Dewantoro dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Kemudian pada 28 Agustus 2014 beralih ke internasional dulu ya. Pada 28 Agustus 1789, astronom Inggris William Herschel menemukan Enceladus, salah satu bulan milik Saturnus. Menariknya, Enceladus ini sampai sekarang menjadi salah satu objek yang banyak diteliti karena para ilmuwan menemukan indikasi adanya lautan air di bawah permukaannya. Lalu pada 28 Agustus 1963 berlangsung March on Washington for Jobs and Freedom di Amerika Serikat. Dalam aksi tersebut, Martin Luther King Jr. menyampaikan pidatonya yang terkenal dengan tema I Have a Dream, yang kemudian menjadi salah satu momen penting dalam sejarah gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Selain peristiwa sejarah, tanggal 28 Agustus juga diperingati dengan beberapa momen unik nih. Ada Hari Power Ranger Nasional nih, Tom Pro 2, yang tentu cukup familiar ya buat Tom Pro 2 yang tumbuh dengan tontonan superhero dan juga serial televisi era 90-an sampai dengan 2000-an. Ada juga Hari Kesadaran Makaton Internasional yang mengangkat penggunaan simbol dan juga isyarat untuk membantu komunikasi, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan dalam berkomunikasi. Dan satu lagi yang cukup unik nih, yaitu Hari Membaca Komik di depan publik sedunia, Tom Pro 2. Sesuai namanya ya, momen ini mengajak orang untuk membaca komik di ruang publik sekaligus menunjukkan bahwa membaca ini bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Jadi 28 Agustus ini bukan cuma soal peristiwa, satu peristiwa aja, ada sejarah Indonesia, lalu eksplorasi luar angkasa, perjuangan hak-hak sipil, sampai dengan budaya pop literasi. Nah, buat Tom Pro 2 yang punya agenda besar ya di hari ini, entah itu ulang tahun, anniversary, ataupun ada meeting-meeting yang penting atau deal-deal yang bakal terjadi di tanggal ini ya, 28 Agustus. Pokoknya buat yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga umurnya berkah dan juga dilimpahi dengan cuan-cuan yang luar biasa banyaknya. Terus yang anniversary, semoga langgeng terus, pokoknya bahagia selalu juga. Dan buat teman Pro 2 yang punya agenda besar pada tanggal ini 28 Agustus, semoga juga dilancarkan dan juga dealnya tetap deal. Deal or no deal? Deal dong pastinya, karena bakal membawa keberkahan buat kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Amin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Soto lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.

I Jalum Rodwari interval pertama ya, yaitu pada sikat informasi singkat dan juga tepat nih Lum Pro 2. Nah, aku mau infoin buat kamu yang minggu ini ya, hari minggu ini atau weekend ini gak punya agenda kemana-mana ya kan. Akhir bulan, kantongnya udah tipis, wah gak mau kemana-mana. Nah, kamu bisa loh Lum Pro 2 tetap beraktivitas, bikin sehat juga. Datang aja Lum Pro 2 ya, di rangkaian RRI Fest 2026 LPPRI di Jember nih, ngajak masyarakat untuk ikut senam dan juga jalan sehat bersama nih. Catat waktunya Lum Pro 2 pada hari Minggu 30 Agustus 2026 ya, mulai pukul 5:30 pagi dan lokasinya di halaman LPPRI di Jember nih. Yang paling penting adalah kegiatan ini gratis untuk umum Lum Pro 2, jadi siapa aja boleh ikut. Jangan lupa ada juga door prize menariknya yang bisa kamu dapetin, karena banyak nih Lum Pro 2 udah disiapin, udah dipajang di lobinya RRI Jember. Kalau kamu kepo hadiahnya apa aja sih, bisa datang ya ke kantornya RRI Jember Lum Pro 2. Silahkan intip di lobinya, pasti ada door prize yang menarik banget, bukan ecek-ecek doang Lum Pro 2. Pokoknya banyak, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang pokoknya ini esensial banget lah ya, hadiah-hadiahnya Lum Pro 2. Jadi bisa digunakan, ataupun kalau kamu udah ada di rumah ya bisa dijual nih Lum Pro 2. Karena ya akhir bulan ya, harus memanfaatkan Lum Pro 2, apalagi gratis ya. Silahkan untuk datang pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Kalau biasanya tuh Car Free Day ya di alun-alun, bosen di alun-alun gak ada apa-apa, malah ngabisin duit ya Lum Pro 2, mending ikut jalan sehat dan juga senam bersama nih di RRI Jember. Gratis Lum Pro 2, silahkan nih. Bukan cuma olahraga aja, suasana juga bakal makin ramai dengan hiburan kendang kempul Lum Pro 2 dan rujak soto buto dan juga gandrung. Ada juga Lum Pro 2 ya, ini ada cek kesehatan juga, kesehatan fisik ataupun kesehatan kulit. Bisa banget nih Lum Pro 2 kamu, mungkin ya karena kemarau ya, kulit kamu jadi kering-kering. Ini kenapa ya? Kira-kira ya, waduh kulitku kenapa ya? Nah, boleh nanti bisa dicek sekalian loh Lum Pro 2 di situ. Karena ada, kita bekerja sama dengan sponsor-sponsor nih yang sudah bisa ya memberikan layanannya nanti pada Minggu dong pastinya, 30 Agustus ya, jangan lupa. Jadi daripada Minggu pagi cuman di rumah ataupun ke alun-alun untuk menghambur-hamburkan uang, di sini juga boleh kok Lum Pro 2. Ada kegiatan gratis yaitu senam bersama dan juga ada bazar kuliner, terus bazar ini pasar murah juga, kamu bisa beli minyak, beras dengan harga-harga yang miring Lum Pro 2. Silahkan ya, ajak semua keluarga, sahabat dan juga teman-teman kamu, kita olahraga bareng, sehat bareng, sekaligus ramein RRI Fest 2026 Minggu 30 Agustus pukul 5:30 waktu Indonesia Barat ya, di halaman LPPRI Jember. Gratis untuk umum Lum Pro 2. Nanti untuk kupon door prize-nya akan dibagikan sebelum acara dimulai ya. Jadi datang aja, silahkan. Dan di RRI Fest, rangkaian RRI Fest 2026 ini banyak banget. Selain jalan sehat dan juga senam nih, kamu bisa donor darah yang sering kali rutin ya. Donor darah tuh bisa Lum Pro 2 di tanggal 3 September ya. Nanti silahkan juga dicek-cek aja. Semua informasinya udah lengkap kok di Instagramnya RRI Jember Lum Pro 2, cari aja pokoknya di Google ya, RRI Jember Instagram gitu, udah nanti muncul, tinggal cek semuanya. Pokoknya jangan lupa ya untuk ikut senam dan juga jalan sehat, banyak door prize-nya, gratis pula. Jajan-jajan juga ada bazar kuliner, bazar aksesoris dan lainnya Lum Pro 2. Jadi jangan lupa mampir ke RRI Jember pada Minggu 30 Agustus.

0: kamu, Amerika Serikat pernah membangun tembok sepanjang ribuan kilometer. Uniknya, tembok ini bukan terbuat dari batu atau beton, melainkan dari pohon. Program yang dikenal sebagai Great Plains Shelter Belt ini dimulai pada tahun 1934 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt sebagai respon terhadap bencana Dust Bowl, yaitu badai debu besar yang merusak lahan pertanian di wilayah tengah Amerika. Pemerintah menanam sekitar 220 juta pohon dari Kanada hingga Texas untuk membentuk penghalang angin alami. Barisan pohon ini membantu memperlambat kecepatan angin, mengurangi erosi tanah, menjaga kelembapan lahan, dan melindungi area pertanian dari badai debu.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya, terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku, tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu.

Lebih 2 menit nih nomor 2, bentar lagi udah pukul 8 ya. Artinya kita bakal move ke interval kedua di Sepada, yaitu Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi. Dan pastinya aku udah lempar topik nih nomor 2, asik. Udah aku lempar di sosial medianya Pro 2, di @pro2jember, 2-nya pakai angka tentunya. Jangan lupa di follow, cek Instagramnya nomor 2, di situ ada IG story terbaru, ada question box juga nih. Kita ngebahas anak-anak rantau nih teman Pro 2. Kalau kamu disuruh milih nih ya, jadi anak rantau karena mengejar impian atau di rumah aja karena udah nyaman nih teman Pro 2, boleh ya share-share ke aku tentunya. Kita cerita-cerita bareng, kita boleh curhat-curhat bareng ya, asalkan jangan curhat kalau duitnya udah habis. Karena iya sama. Atau mungkin dari kamu malah udah gajian nih teman Pro 2, karena ada dari beberapa kamu yang gajian tanggal 25, 27, 28 ya kan. Ada juga yang tanggal 1 bulan depan. Ya buat teman Pro 2 ya.

yang nungguin gajinya sampai nanti tanggal 1. Ya sama teman Pro 2. Jadi ya tinggal beberapa hari ini di bulan Agustus, kayaknya harus sedikit mengencangkan ikat pinggangnya nih teman Pro 2. Karena ngirit-ngirit aja ya, makannya ya makan biasa aja teman Pro 2. Yang penting seimbang, apalagi di Jember tuh makanannya murah-murah teman Pro 2. Kamu dapat ayam, dapat telur, dapat sayur, terus kadang juga dapat ini gorengan teman Pro 2. Dan ini ya masih di under 20.000 tuh masih dapat tahu di Jember. Beda kan, apalagi ini juga salah satu jurus-jurus ya anak-anak rantau di Jember, karena di Jember sendiri tuh perantau tuh banyak banget teman Pro 2. Ada yang memang kuliah, ada yang bekerja, atau memang punya keluarga baru ya di Jember, jadinya harus diboyong semuanya di Jember juga. Nah boleh nih cerita-cerita, kita bakal cerita karena pilih-pilih di rumah aja karena udah nyaman, atau pilih merantau nih karena ya kita punya impian teman Pro 2. Memang ya impian tuh bisa kok diraih dari rumah ya, tapi ada beberapa hal yang gak bisa kita dapetin cuman di rumah aja. Jadi boleh nih, kenapa sih pertimbangan kamu rantau-rantau tuh, kenapa teman Pro 2 atau malah pilih di rumah aja deh karena dekat keluarga, atau memang udah nyaman aja di rumah nih teman Pro 2. Silahkan ya cerita di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember, atau di WhatsAppnya Pro 2 nih. Sebentar teman Pro 2, aku mau cek dulu. Di 081-559-708-950 ya, sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pokoknya aku tunggu. Boleh sekalian request, pastinya aku bacain dan juga puterin lagunya. Tapi harus gabungan dulu, itu syaratnya ya. Gak boleh request doang nih. Kalau mau request doang nanti pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat di Pro 2 Hitlist. Kalau masih di jam-jam ini ya, di jam-jam pagi sampai jam 10, kita harus gabungan dulu nih, ikut gabung sama ngomongin topik juga pada hari ini teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: 2000, tombol pause mulai diperkenalkan di perangkat perekam audio. Fungsinya sederhana, menghentikan waktu tanpa benar-benar mengakhirinya. Sejak saat itu, tombol pause bukan cuma fitur teknis, ia juga jadi simbol bahwa kita punya kendali untuk berhenti sejenak lalu melanjutkan kembali setiap saat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

ini udah nyaman. Merantau memang sering dianggap sebagai salah satu cara ya untuk mengejar kesempatan. Kita bisa bertemu orang baru, belajar ngurus kebutuhan sendiri, dan juga mendapatkan pengalaman yang mungkin sulit diperoleh kalau terus berada di lingkungan yang sama juga. Tapi tinggal di daerah sendiri juga bukan berarti nggak punya ambisi ya. Sekarang banyak pekerjaan, usaha, dan juga pendidikan, dan juga komunitas yang bisa dijalanin tanpa harus pindah jauh, apalagi dengan teknologi, kesempatan untuk belajar dan juga bekerja dari berbagai tempat semakin terbuka juga. Jadi sebenarnya merantau ini bukan ukuran keberanian, dan juga tinggal di rumah bukan berarti takut ambil kesempatan nih. Yang penting adalah tahu nih apa yang ingin dicapai dan juga pilihan mana yang paling sesuai dengan kondisi kita atau produk. Tapi kalau kesempatan besar datang dan juga lokasinya jauh dari rumah, biasanya mulai muncul nih pertimbangan lain. Biaya hidup lah, keluarga, rasa takut pastinya ada, sampai dengan pertanyaan kayaknya aku siap gak ya nanti

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saat buah pepaya muda disayat, akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengembuk daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
2: Tahukah kamu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat ibadah sebagai simbol kemerdekaan? Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan, karena masjid ini dibangun sebagai tanda syukur setelah Indonesia merdeka. Ide pembangunannya didukung penuh oleh Presiden pertama, Soekarno, dan mulai dibangun tepat pada tahun 1961. Setelah proses pembangunan selama 17 tahun, kemudian masjid ini diresmikan tepat pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, Masjid Istiqlal mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah. Letaknya di pusat Jakarta dan berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral. Jadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Merantau tuh bikin kita mandiri tuh bro dua, tapi ya memang gak selalu gampang gitu. Nah, salah satu alasan anak muda memilih merantau adalah yaitu karena ingin mendapatkan pengalaman baru. Ketika tinggal jauh dari keluarga, hal-hal sederhana seperti ngatur duit atau money management ya, menyiapkan makanan, mengurus kebutuhan sehari-hari diri kita sendiri sampai dengan menentukan jadwal sendiri menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, dari situ kita bisa belajar mandiri nih, tapi bukan berarti merantau selalu menyenangkan juga. Ada juga tantangannya, kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru, mengenal orang baru, dan juga menghadapi biaya hidup yang

Udah lama di Jember, akhirnya loh kok nyaman ya. Terus betah di Jember, jadi pengen menetap di Jember juga atau gimana nih Lumpro 2? Kalau aku ya itu tadi, karena punya baru ada fresh start gitu Lumpro 2. Mulai dengan baru tanpa mengenal siapapun. Nah itu jadi apa ya, jadi salah satu kayak ada semangatnya lagi gitu Lumpro 2. Rasa sih enggak sih? Karena setiap tambahnya berumur kita itu tuh kadang suka ini ya, sparknya tuh suka habis. Nah, dengan merantau ataupun ke hidup di lingkungan yang baru, ketemu sama orang baru, terus beradaptasi dan segala macamnya, itu jadi sparknya muncul lagi. Nah itu jadi makin bergairah hidupnya Lumpro 2. Nah kalau kamu sendiri apa nih, silahkan ya cerita sama Ija sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ditungguin nih.

Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat serta bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Lewat bermain, anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, hingga mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

tubuhku sudah bekerja keras setiap hari. Bangun lebih dulu dari matahari. Melangkah meski kaki terasa berat. Menahan lelah yang tak pernah benar-benar selesai. Bahkan saat hati rapuh dan dunia tidak ramah. Aku tetap tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Katanya, perempuan itu harus kuat, dan aku percaya itu. Tapi, seringkali aku lupa, bahwa yang terlihat kuat pun bisa lelah. Mulai hari ini, yuk belajar menyayangi diri sendiri. Berani berkata tidak saat tubuh meminta jeda. Berani berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Karena tubuhmu adalah rumah seumur hidupmu.

Kadang kita punya anggapan kalau mau sukses harus keluar dari kota sendiri nih. Padahal nggak selalu gitu juga teman pro 2. Mungkin ada teman pro 2 yang dapat privilege itu ya. Nah sekarang banyak pemuda yang memilih tetap tinggal di daerah asal sambil kuliah, kerja, membangun usaha, membuat konten, mengembangkan komunitas, dan atau mengembangkan potensi daerahnya dengan internet, akses terhadap informasi, kursus, pekerjaan digital, dan juga berbagai peluang juga semakin terbuka. Nah itu juga privilege nomor pro 2. Nah banyak orang anak muda yang memang masih stay di daerahnya sendiri ya, nggak ngelihat itu sebagai privilege. Nah itu yang kadang bikin kita kurang bersyukur gitu nomor pro 2. Karena ya di perantauan memang jauh untuk mengejar mimpi dan segala macamnya. Ada memang yang nyaman di perantauan, ada juga yang nyaman di rumah nih nomor pro 2. Jadi disesuaikan sama diri kamu. Nah yang di rumah jangan lupa sama privilege itu juga ya, jangan semuanya di rumah tuh banyak ini juga. Nah kadang anak muda selalu gitu, lupa sama privilege-nya sendiri. Jadi tinggal di rumah bukan berarti berhenti mengejar mimpi ya. Sama seperti merantau, pilihan ini juga punya kelebihan dan juga tantangannya sendiri. Yang perlu dipikirkan adalah tujuan kita. Kalau ada kesempatan yang memang hanya bisa dapat dengan pergi ke tempat lain, merantau mungkin jadi pilihan. Tapi kalau kesempatan itu bisa dikejar dari daerah sendiri, ya tinggal juga bukan keputusan yang salah. Memproduksi menetap ya, menetap di daerah sendiri juga bukan keputusan yang salah. Nah berarti pilihannya bukan sesederhana anak berani pasti ngerantau, anak nyaman pasti di rumah aja. Nah setiap orang punya kondisi dan juga tujuan yang berbeda. Sekarang kita dengerin nih pendapat nomor pro 2 yang sudah masuk dari line WhatsApp dan juga Instagramnya pro 2. Ini ada Junior. Kalau ada kesempatan yang memang bagus, aku mau merantau. Pasti takut juga sih, tapi menurutku pengalaman hidup sendiri bakal banyak ngajarin. Nah ini juga penting nih. Jadi pengalaman itu memang di dapat ya dari berbagai hal nomor pro 2. Salah satunya adalah merantau itu juga memberikan kita pengalaman hidup, entah itu lebih mandiri, terus lebih berani ya, lebih bisa mengatur keuangan sendiri dan segala macamnya. Pun di rumah juga pasti ada pengalaman. Dapat pengalaman ya, entah itu pengalaman apapun lah nomor pro 2. Mengembangkan komunitas itu kan juga pengalaman juga. Kalau kamu di rumah atau di daerah kamu orang jadi orang yang ekstrovert, terus supel ya, ikut kegiatan ini itu, pastinya dapat pengalaman juga. Kalau kamu di rumah aja, di kamar terus ya, gak seluas pengalamannya seperti orang-orang yang memang keluar langsung gitu nomor pro 2. Maksudnya berkutat langsung dengan orang-orang di luar lingkungan rumah kamu gitu. Terus ada Dimas nih, aku pengen merantau karena penasaran sama kehidupan di tempat lain. Kayaknya bakal banyak apa nih, pengalaman baru dan juga belajar mandiri juga. Terus siapa nih? Oh ini nih, aku pilih lihat peluangnya dulu. Kalau di luar kota memang ada kesempatan yang gak bisa didapat di sini, ya berangkat. Kalau bisa dilakukan dari rumah, kenapa harus jauh-jauh? Nah ini juga benar juga memang. Kalau pekerjaan bisa dilakuin di dekat-dekat rumah atau bahkan di rumah aja juga gak masalah teman pro 2. Tapi susah ya, memang ada yang gampang, ada yang susah sih. Tergantung kamu juga teman pro 2 carinya di mana. Ada juga yang kerjanya di luar negeri ya, tapi bisa remote dari kamar kamu, itu juga salah satu privilege juga. Nah ada juga yang merantau sampai ke luar negeri, itu juga jadi privilege juga. Jadi melihat dunia yang benar-benar luas gitu nomor 2, yang gak semua orang bisa dapat.

pengalaman itu juga. Terus aku mau bacain di Instagram Ipro 2. Ada Kak Dian Wardatul, hai katanya. Hai Kak Dian, long time no see nih Kak Dian. Jarang-jarang pas aku gabungan ya. Kenapa nih Kak Dian? Karena aku bacain terus, asik. Ini kata Kak Dian, di rumah aja. Nah mungkin karena yang pertama pastinya nyaman ya kalau di rumah tuh. Terus masih bareng orang tua. Kalau orang tuanya masih ya lebih enak tentunya. Makan ya tinggal makan, gak mikirin kos, terus gak mikirin duitnya kurang di perantauan tapi gak ada yang bantuin. Nah itu enak, nyaman loh Pro 2. Mungkin itu ya salah satunya. Atau memang kuliahnya di deket-deket aja juga bisa jadi pertimbangan. Terus ada Kak Likyu 23, rumah Kak katanya. Wes, ini juga pilih rumah ya. Memang ya itu tadi teman Pro 2 pertimbangannya ada keluarga, terus izin dari orang tua juga. Terus memang dapat tempat kuliah atau tempat sekolahnya atau tempat bekerjanya di lingkungan sendiri. Nah, itu juga privilege. Nah, gak boleh ini sih sebenarnya, gak harus ngejudge ya anak perantau, anak rumahan dan segala macam. Pokoknya saling sadar sama privilege diri sendiri aja sih teman Pro 2. Karena setiap merantau dan juga di rumah aja itu punya privilege masing-masing. Entah itu dari segi pengalaman, dari segi kenyamanan dan segala macamnya. Gitu sih teman Pro 2. Dan menarik banget ternyata jawabannya memang gak bisa disamaratakan ya. Ada yang ngelihat rantau itu sebagai kesempatan untuk belajar mandiri. Ada juga yang ngerasa tinggal deket keluarga justru lebih sesuai dengan tujuan hidupnya. Dan satu hal yang penting nih, jangan merantau hanya karena ngerasa harus membuktikan sesuatu kepada orang lain ya. Begitu juga jangan bertahan hanya karena takut mencoba sesuatu yang baru. Nah ini teman Pro 2 kuncinya. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan soal seberapa jauh kita pergi, tapi apa yang kita lakukan dengan kesempatan yang kita punya. Nah, Mom Pro 2 kita bakal move nih di Sepada Insight di interval terakhir. Pokoknya terima kasih buat Mom Pro 2 yang sudah gabungan di Sepada Besti. Gabungan lagi dong di Sepada Insight ya. Kita bakal bahas-bahas juga tentang iklim nih Mom Pro 2. Karena ya di kemarau ini iklimnya berubah-berubah, terus rawan juga kebakaran. Terus kemarin juga sempat ini yang Mom Pro 2 karena kemarau esnya mencair jadi danau gak sih? Iya gak sih? Nah itu di Nepal, memproduksi Nepal perbatasan China juga banjir ya. Dikarenakan bukan curah hujannya, tapi yaitu gara-gara esnya mencair teman Pro 2. Nanti kita bahas ya, pokoknya silahkan dipantau aja Instagramnya Pro 2 dan juga WhatsAppnya Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah ada hewan yang bisa hidup tanpa otak? Beberapa hewan dapat hidup tanpa otak, seperti spons laut atau porifera. Hewan ini tidak memiliki sistem saraf atau otak dan bertahan hidup dengan menyaring makanan langsung dari air melalui tubuhnya. Hewan lainnya, seperti ubur-ubur dan bintang laut, juga tidak memiliki otak, tetapi memiliki sistem saraf sederhana atau jaringan saraf yang membantu mereka merespon lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua makhluk hidup membutuhkan otak untuk bertahan hidup.

sungai yang terlihat tenang belum tentu aman. Di balik permukaannya bisa ada arus bawah yang kuat, lubang dalam, dan dasar sungai yang sangat licin. Banyak orang justru bisa celaka karena mengira air yang tidak bergelombang berarti aman. Faktanya, air tenang bisa tiba-tiba menyeret kaki dan kedalamannya sering tidak terlihat. Karena itu, jangan lengah saat berada di tepi sungai dan selalu awasi anak-anak. Tetap waspada, karena bahaya sering datang dari air yang terlihat paling tenang.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bikin pagi kamu makin

Official masuk ke interval terakhir yaitu pada Insight Inspirasi Pagi terupdate memproduksi. Kita ngebahas perubahan iklim ini udah mulai kerasa di daerahmu belum sih? Dampaknya apa yang paling kamu rasain itu memproduksi? Coba deh perhatiin beberapa waktu terakhir ya. Ada hari ketika siang nih kerasa panas banget, tapi beberapa jam kemudian tiba-tiba hujan. Atau sebaliknya nih, udah beberapa hari panas dan juga kering, ketika hujan datang justru turunnya cukup deres nih. Mungkin kita sering cuman bilang cuaca sekarang ini memang agak aneh ya. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas dengan sendirinya. Tapi sebenarnya perubahan pola cuaca dalam jangka panjang ini adalah sesuatu yang memang sedang diperhatikan para ilmuwan nih. Tapi perlu dibedakan juga ya, satu hari yang panas atau satu kali hujan deras belum bisa langsung disebut sebagai perubahan iklim juga. Nah, perubahan iklim ini dilihat dari perubahan pola dalam jangka panjang. Nah, salah satu dampaknya yang bisa kita rasain adalah perubahan pola hujan, suhu, musim, sampai meningkatnya resiko beberapa kejadian cuaca ekstrim ya. Kalau melihat kondisi Indonesia tahun ini, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah memang menghadapi musim kemarau yang lebih kering. Dalam pemutakhiran Juni 2026, BMKG menyebut sekitar 56% wilayah Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau dengan sifat lebih kering dari biasa. Sementara hampir separuh wilayah diperkirakan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dari normal. Nah, untuk Jawa Timur sendiri, BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2026 dominan terjadi pada Agustus ya, bahkan sekitar 70,9% zona musim di Jawa Timur diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Agustus ini. Jadi kalau sekarang kita ngerasa udara lebih panas, apalagi di Jember, terus di Surabaya, Malang sekarang pun udah gak dingin di kotanya ya, udah pada panas ya. Nah, tanaman lebih cepat kering juga, ataupun air harus lebih dihemat-hemat ya, karena tiba-tiba tuh sering ini nomor 2, air tuh tiba-tiba ini mulai keruh gitu ya. Nah, mungkin itu jadi salah satu karena yaitu tadi kekeringan dan segala macamnya. Itu bukan berarti setiap kejadian otomatis disebabkan perubahan iklim juga sih, tapi kondisi kemarau tahun ini memang perlu kita perhatikan. Nah, dari semua perubahan yang mungkin kita rasakan, apa yang paling deket nih dengan kehidupan sehari-hari kamu nih Lumpro 2? Apakah cuacanya yang jauh lebih dingin di malam hari atau di pagi hari, atau cuacanya lebih panas di siang hari, atau tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas dengan cepat gitu memprodua, atau intensitas air yang udah mulai berubah sekarang makin dikit ataupun makin keruh nih memprodua? Boleh ya cerita-cerita sama Ija di WhatsAppnya Produa ataupun di Instagramnya Produa RRI Jambar.

Bentuknya sederhana, rasanya manis, tapi siapa sangka lollipop ternyata punya sejarah ribuan tahun. Jauh sebelum lollipop dijual di toko-toko seperti sekarang, masyarakat kuno

olahraga tersebut terus berkembang hingga menjadi permen lollipop modern yang mulai populer pada awal abad ke-20. Menariknya, nama lollipop diduga berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada permen manis yang disukai anak-anak. Kini,

0: bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu dampak yang paling gampang kita rasain ketika kondisi semakin kering adalah soal air nih. Mungkin di rumah kita air masih tersedia seperti biasa ya, tapi di wilayah lain kemarau panjang nih bisa membuat sumber air semakin terbatas. Buat masyarakat yang bergantung pada sumur mata air atau sumber air lokal, kondisi seperti ini tentu lebih kerasa. Nah, BMKG pada Agustus 2026 menyebut kondisi Indonesia masih didominasi kemarau. Dalam analisisnya, sekitar 76,5% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Sementara curah hujan kategori rendah mendominasi sebagian besar wilayah. Nah, BMKG juga menyebut nih perkembangan El Nino saat ini berada pada intensitas yang sangat kuat. Dampaknya nggak cuma soal kita kerasa kepanasan ketika keluar rumah ya, kondisi kering yang berlangsung lama bisa berpengaruh pada pertanian, ketersediaan air, kondisi tanaman, sampai dengan meningkatkan risiko kebakaran di lahan atau kawasan hutan yang vegetasinya mengering. Di Jawa Timur, kondisi seperti ini tentu perlu diperhatikan banget karena banyak aktivitas masyarakat yang bergantung pada air, termasuk wilayah Jember dan sekitarnya yang punya sektor pertanian cukup penting nih. Jadi ketika musim kering berlangsung lebih lama, persoalannya bukan cuma duh panas banget ya kan. Nah, ada dampak yang lebih luas lagi nih di baliknya Pempro 2. Tapi menariknya, perubahan iklim bukan cuma soal kemarau panjang ataupun suhu yang panas. Ada kondisi lain nih yang juga sering kita rasain, yaitu hujan yang datang dengan pola yang sulit ditebak juga. Jadi setelah lama panas bukan berarti ketika hujan datang kita otomatis aman juga. Nah, makanya Pempro 2 di musim kemarau ini, di tempatku aja, Pempro 2 di tempat tinggalku ya, di Jember maksudnya, itu airnya agak-agak keruh ya beberapa hari ini Pempro 2, dan juga intensitasnya tuh nggak sekencang kayak sebelum-sebelumnya, kayak bulan-bulan sebelumnya. Jadi ya lebih baik menghemat air Pempro 2, jangan dibuang-buang secara cuma-cuma ya, apalagi ada beberapa wilayah yang memang mengalami kekeringan dan sulit air. Nah, kita juga patut prihatin juga, dan dengan menghemat-hemat ataupun bisa nih membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, mungkin dengan donasi air ataupun donasi uang ya, yang nantinya bakal diberikan air gitu Pempro, dibelikan air atau dan segala macamnya. Bisa kok, pokoknya tinggal aja, kamu cari aja di sosial media ataupun dimanapun, pasti kalau kamu memang berminat untuk membantu, pasti ada jalannya Pempro 2.

0: so well.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Kasih paham permainan tradisional. Ini dia egrang berjalan di atas bambu. Permainan ini melatih keseimbangan dan juga keberanian. Ya, awalnya pasti jatuh-jatuh, tapi kalau udah biasa rasanya bangga banget nih.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita mungkin sering membayangkan ya cuaca secara sederhana gitu, Bro. Dua, kalau musim kemarau berarti ya panas dan juga kering. Kalau musim hujan berarti ya hujan terus. Padahal kenyataannya enggak sesederhana itu. Bahkan di tengah musim kemarau seperti ini ya, hujan lokal tuh bisa ada terjadi kok. BMKG pada pekan 21 sampai dengan 27 Agustus 2026 juga mengingatkan bahwa meskipun kemarau masih mendominasi, hujan lokal tetap berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Artinya kondisi kering secara umum tidak berarti setiap daerah akan selalu tanpa hujan juga. Kemarin tuh sempat Jakarta juga hujan, Pro 2. Terus Jember kayaknya mendung beberapa kali sampai hujan atau enggak ya. Kayaknya enggak sampai hujan, cuman mendungnya lumayan gelap juga. Dan kalau berbicara tentang kejadian ekstrim ya, ada peristiwa yang baru aja terjadi di Nepal pada 26 Agustus 2026. Banjir bandang di wilayah perbatasan Nepal dan juga Tibet terjadi setelah bagian gletser di kawasan Himalaya runtuh nih, Pro 2. Kemudian memicu longsor es dan juga batu serta aliran material yang masuk ke sungai. Dampaknya sangat besar dengan banyak korban dan juga kerusakan infrastruktur. Dan ini juga ramai banget, Pro 2, di TikTok iya, di Instagram iya, terus di X atau Twitter juga ramai juga, Pro 2, dengan cuplikan-cuplikan videonya. Terus after

Ya, kita nggak punya gletser Himalaya, tetapi kita juga menghadapi berbagai resiko yang berkaitan dengan cuaca dan juga lingkungan seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran, hutan, dan lahan, sampai dengan gelombang panas dan juga cuaca yang ekstrim gitu, Lompro 2. Nah, jadi perubahan iklim ini bukan berarti setiap bencana yang terjadi pasti disebabkan oleh perubahan iklim. Yang perlu kita pahami adalah perubahan iklim bisa mengubah kondisi dasar lingkungan dan juga meningkatkan resiko tertentu, sehingga kesiapan masyarakat menjadi semakin penting. Nah, kalau contoh Nepal terasa jauh dari kehidupan kita nih, sekarang kita balik ke sekitar kita nih, Nomor 2. Di Jember dan juga wilayah Tapal Kuda sendiri, perubahan apa yang paling kerasa panasnya? Kemarau yang panjangkah? Air yang debit nya udah mengurangkah atau udah nggak jernih lagi atau keruh dan segala macamnya, atau justru pola hujan yang semakin susah ditebak juga. Nah, tadi kita udah melihat ya gambaran besarnya. Ada perubahan musim, kondisi kemarau, persoalan air, sampai dengan contoh kejadian ekstrim di Nepal yang terjadi kemarin itu, Nomor 2. Kita sekarang kalau ditanya dari pengalaman sehari-hari, tentu setiap daerah dan juga setiap orang ini bisa merasakan dampak yang berbeda. Ini kalau ada Fatan nih. Kalau aku paling kerasa panasnya sekarang kalau siang keluar rumah rasanya lebih cepat gerah. Jadi kalau ada aktivitas di luar biasanya harus pilih waktu yang gak terlalu panas. Nah, ini ya memang panas itu memperoleh di Jember, panasnya luar biasa sih. Apalagi pas di siang hari ataupun pukul 10 gini Lompro 2, panasnya udah mulai menyengat juga. Terus ada Ferian, kalau di tempatku lebih kerasa pas kemarau, tanaman lebih cepat kering dan juga air juga harus lebih diperhatikan ya. Jadi sekarang lebih terbiasa hemat air. Nah, tuh Lompro 2, hemat air itu penting karena ya air sekarang apalagi di kemarau ini susah banget Nomor 2, apalagi kalau kita ngelihat petani-petani yang perlu mengairi sawahnya, gimana strugglingnya mereka. Terus ada beberapa wilayah ya, kayaknya ada 8-an wilayah di Jember, titik Jember ya, itu mengalami kesulitan air juga Nomor 2, atau mengalami kekeringan gitu. Terus terakhir nih ada Fahira, menurutku perubahan iklim itu jangan cuma dibahas ketika ada bencana aja. Kita juga harus mulai dari kebiasaan sehari-hari, misalnya hemat air dan juga nggak buang sampah sembarangan dan tidak membakar sampah sembarangan Lompro 2. Karena kita tahu sendiri ya, beberapa bulan kemarin atau beberapa minggu terakhir ini banyak terjadi kebakaran. Dan itu salah satunya adalah dipicu sama diri kita yang kurang mawas nih. Ngebakar sesuatu tapi bara apinya masih nyala dan segala macamnya. Terus ditinggal dan akhirnya yaitu baranya masih nyala, tapi udah ditinggal. Akhirnya merembet kemana-mana nih Nomor 2. Nah, itu jadi pelajaran buat kita semua. Jadi terima kasih Nomor 2. Ternyata pengalaman Nomor 2 ini cukup beragam ya. Ada yang memang merasakan panas, ada yang memperhatikan kondisi air dan juga tanaman, ada juga yang ngerasa pola cuaca semakin sulit diprediksi. Dan ini yang penting nih, perubahan iklim memang bukan sesuatu yang dampaknya selalu langsung kelihatan besar ya. Kadang justru kerasa perubahan kecil dalam rutinitas kita. Kita jadi lebih sering ngecek perakiraan cuaca, lebih sadar menggunakan air, mengatur aktivitas di luar rumah juga, atau mulai memperhatikan kondisi lingkungan. Nah, itu Nomor 2 ya. Terima kasih buat Nomor 2 yang sudah ikut gabungan di sepeda kali ini dari subuh tadi sampai dengan hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Nomor 2. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah perbuatan ya. Dan tenang aja, kamu bakal masih ditemenin sama Pro 2 RRI Jember, dan saat lagi bakal ada Pro 2 Hitlist kesukaan teman Pro 2 nih, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya bareng Wevi Alaika ya, nanti di pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jadi just signing out dulu, terima kasih teman Pro 2, love you, selamat beraktivitas, bye.

masih paham permainan tradisional. Ini dia. Main lompat-lompatan di kotak gambar kapur. Itu dia. Kelihatannya sederhana, tapi butuh keseimbangan dan juga fokus yang tinggi. Dari engklek kita bisa belajar tentang ketelitian dan juga semangat mencoba lagi meski sering gagal.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang lawan cedera Jolin Angelia maju 16 besar Pontianak International Challenge. Berikutnya tentang JMC dengan Selandia Baru hasilkan potensi kerjasama di 3 sektor. Dan informasi ketiga tentang Pemkab Situbondo salurkan 84,7 juta rupiah bagi korban bencana. Dan Info Pro 2 inilah dia berita selengkapnya. Ganda putri Indonesia Jolin Angelia melaju ke babak 16 besar Politron Pontianak International Challenge 2026 setelah lawannya Ruzana mengundurkan diri karena cedera. Jolin unggul dengan poin 22-24, 21-19, 7 dan 1 saat pertandingan dihentikan setelah berlangsung selama 62 menit di Gor Terpadu Pontianak Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Jolin mengaku sempat merasakan tekanan pada pertandingan perdananya sehingga belum bisa tampil lepas meski lolos ke babak berikutnya. Ia menyayangkan pertandingan harus berakhir karena cedera lawan dan juga berharap kondisi Suzana tidak serius. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan juga Menlu Selandia Baru Winston Peters memimpin pertemuan ke-13 JMC Indonesia Selandia Baru di Auckland Jumat 28 Agustus 2026. Pertemuan ini membahas peluang kerjasama di 3 sektor yaitu penyediaan protein dan juga susu, energi terbarukan khususnya geotermal serta sertifikasi halal. Untuk sektor susu, Indonesia mendorong pengiriman ternak dan juga transfer teknologi agar produksi susu dalam negeri meningkat secara berkelanjutan. Kedua negara juga menindaklanjuti kerjasama energi geotermal dan juga sertifikasi halal. Selain itu, JMC membahas peningkatan pertukaran mahasiswa serta kerjasama antar masyarakat Indonesia dan juga Selandia Baru. Pemkab Situbondo melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan 84,7 juta rupiah kepada 10 kepala keluarga korban bencana. Bantuan yang bersumber dari belanja tidak terduga atau BTT ini diberikan untuk membantu warga memperbaiki rumah yang rusak dengan nominal berbeda sesuai tingkat kerusakan mulai dari 7 juta hingga 15 juta rupiah. Penyaluran dilakukan melalui Bank Jawa Timur di 3 lokasi yakni Besuki, Situbondo dan juga Asem Bagus agar lebih mudah dijangkau warga. Dari 10 penerima, 9 merupakan korban kebakaran rumah dan juga 1 lainnya mengalami kerusakan rumah akibat tertimpa pohon. Pro 2 itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Halo, selamat pagi menjelang siang teman Pro2. Apa kabarnya di hari Jumat hari ini? Hari ini hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Semoga kamu semuanya sehat, moodnya bagus, dan yang dari hari Senin sampai Kamis kemarin udah melewati berbagai drama kehidupan, akhirnya kamu bisa bilang, yeay, it's Friday teman Pro2. Ya, aku Wevi Aleka. Selama 2 jam ke depan selama 2 jam ke depan kita bakal bareng-bareng ya teman Pro2, tentunya di program acara Pro2 Highlist seperti biasa. Ini waktunya buat kamu yang pengen ditemani lagu-lagu hits, rilisan terbaru, dan tentunya requestan dari teman Pro2 yang masuk lewat WhatsApp maupun Instagram. Jadi playlist hari ini gak cuma ditentuin sama aku aja teman Pro2, tapi kamu juga bisa ikut nentuin playlist hari ini. Dan kadang hari ini hari Jumat, ada satu kata reminder kecil nih buat kamu ya teman Pro2, enggak semua hal harus selesai hari ini. Yang penting kamu udah berusaha sebaik mungkin dan tetaplah melangkah teman Pro2. Jadi kalau minggu ini terasa panjang, kerjaan numpuk, tugas belum kelar, atau ada rencana yang belum berjalan sesuai harapan kamu gitu ya, nggak apa-apa teman Pro2. Kasih apresiasi buat diri sendiri karena kamu udah berhasil sampai di hari Jumat. Karena besok udah memasuki hari weekend teman Pro2. Nggak kerasa banget ya ternyata seminggu itu jalannya cepat banget loh teman Pro2. Ini udah masuk ke hari ke-5, bener ya? Iya bener, udah masuk ke hari ke-5 dan udah 2 hari lagi, besok bahkan. Besok itu udah hari Sabtu, terus 2 hari lagi tuh adalah hari Minggu gitu. Biasanya kalau Sabtu sama Minggu tuh kita isi dengan kegiatan yang quality time, me time, atau bahkan olahraga gitu teman Pro2. Oke deh, sekarang waktunya kita bikin suasana hari Jumat kita jadi lebih seru ya teman Pro2. Jadi kamu harus pastiin untuk naikin volume HP kamu kalau kamu dengerin siarannya di RRI Digital. Kalau kamu dengerin siarannya di mobil atau di radio terestrial, kamu jangan lupa juga kencangin volumenya ya, karena aku udah nyiapin banyak banget lagu-lagu dan tentunya informasi yang bisa temenin aktivitas yang kamu hari ini nih teman Pro2. Oh iya, buat kamu yang mau request langsung aja kirim WhatsApp, kirim requestannya maksudnya ke WhatsApp kita di 081559708950, atau kamu juga bisa langsung DM kita di Instagram di @pro2jember.

Lebih dari 2000 tahun lalu, manusia ternyata sudah membuat alat yang kemampuannya membuat para ilmuwan modern takjub. Namanya Antikythera Mechanism. Sebuah perangkat mekanik yang ditemukan pada tahun 1901 di bangkai kapal kuno dekat pulau Antikythera, Yunani. Sekilas hanya tampak seperti gumpalan perunggu berkarat. Namun setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat lebih dari 30 roda gigi yang saling terhubung. Berdasarkan penelitian modern, alat yang dibuat sekitar 100 hingga 200 tahun sebelum Masehi ini digunakan untuk menghitung posisi matahari, bulan, memprediksi gerhana, hingga menentukan jadwal penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang mengejutkan, tingkat kerumitan mekanismenya baru kembali muncul dalam teknologi jam astronomi Eropa lebih dari 1000 tahun kemudian. Para peneliti bahkan menjulukinya sebagai komputer analog pertama di dunia karena mampu melakukan perhitungan astronomi melalui sistem roda gigi yang sangat presisi.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Lihat apa berdua barusan, lagu dari Kesha Lefronka dengan Pelarian. Lagu ini tuh bercerita tentang hubungan yang ternyata hadir sebagai sebuah pelarian aja. Seseorang ini mencoba mencari kenyamanan dari orang baru untuk menutupi luka atau rasa kehilangan dari hubungan sebelumnya. Hayo, siapa ngaku yang pernah jadi pelarian atau pernah jadi pelaku, teman berdua? Tapi semakin dijalani ya, teman berdua, muncullah kesadaran bahwa kalau hati ini sebenarnya masih tertinggal di masa lalu, hubungan yang baru juga gak akan terasa sepenuhnya utuh. Ada pesan menarik dari lagu ini. Jadi Kesha ini emang sengaja gitu ya, teman berdua, menciptakan lagu Pelarian ini tuh untuk jangan menjadikan seseorang ini sebagai tempat untuk melupakan seseorang yang lain. Karena pada akhirnya yang dibutuhkan bukan sekedar orang baru aja, teman berdua, tapi waktu untuk benar-benar berdamai dengan perasaan kamu sendiri. Makanya Pelarian yang barusan dari Kesha Lefronka ini terasa cukup relate buat kamu yang pernah mencoba move on dengan cara buru-buru, tapi ternyata nggak berhasil, teman berdua. Berhasilnya dengan cara melampiaskan ke orang. Itu no-no ya, teman berdua. Nggak boleh. Lebih baik kamu menyembuhkan diri dulu gitu, teman berdua. Terus kayak emang butuh waktu untuk menyembuhkan diri sebelum kembali untuk benar-benar membuka hati kembali, teman berdua. Gitu ya. Jadi jangan sampai kamu menjadikan orang lain sebagai pelarianmu dari masa lalumu, teman berdua. Itu tidak baik ya. Oke, aku sekarang mau karena dari tadi udah notifnya di HP-nya berdua ini udah berdatangan gitu ya, teman berdua. Ini aku mau bacain requestan. Yang pertama ada dari Kak Nadia yang memilih lagu Tegaya Kau dari Liodra. Kak Nadia tuh bilang kalau lagu ini tuh cocok banget buat apa maksudnya? Bentar, ini gimana bacanya? Cocok banget sama suasana hatinya. Ada rasa kecewa ketika seseorang yang kita percaya ternyata enggak memberikan perlakuan seperti yang kita harapkan. Jadi lagu ini tuh sekalian buat nemenin karena dia belajar ikhlas dan pelan-pelan move on kan ya, Kak ya. Kemudian yang kedua ada dari Karaka di Patrang nih, teman berdua, yang request lagu Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Alasannya karena lagu ini tuh punya suasana yang hangat dan mengingatkan kalau di tengah kesibukan dan berbagai masalah, kita ini perlu untuk tetap mencari hal-hal kecil yang bisa bikin hari terasa lebih menyenangkan. Oke. Terima kasih buat Kak Nadia sama Kak Raka. Abis ini aku puterin spesial untuk kamu ya. Dan buat teman berdua lainnya yang mau request, langsung aja kirim nama kamu, domisili kamu, dan lagu pilihan kamu lewat WhatsAppnya berdua di 0815-5970-8950. Atau kalau kamu lebih pengen lebih gampang gitu ya, teman berdua, kamu cukup aja visit Instagram story-nya Perdua Jember. Di situ udah aku buat Instagram story. Kamu tinggal ketik aja di questions box mau diputerin lagu apa. Aku masih bakal tunggu sampai nanti jam 12 untuk program acara Perdua Hitlist. Thank you.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di baduy dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih. Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak. Ya, ya. Aduh kak.

0: Tampungan air kosong. Kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, teman berdua, barusan yang kamu dengerin adalah lagu dari NPD yang judulnya I Love You But You Love Me. I Love You But You Lebih Love Me, teman berdua. Jadi kalau biasanya gitu ya, lagu cinta itu identik dengan galau, patah hati, atau hubungan yang penuh drama. Kali ini NPD hadir, ini justru membawa cerita cinta dengan cara yang lebih fun, teman berdua. Lebih fun, lebih ringan, dan penuh percaya diri. Lagu ini tuh ternyata bercerita tentang seseorang yang sadar kalau dirinya ini punya pesona yang bikin orang lain tuh jatuh hati. Bahkan dia merasa orang yang menyukainya ini justru punya rasa cinta yang lebih besar daripada dirinya. Aduh, NPD banget ya. Ada nuansa tarik ulur, godaan, terus ada perhatian-perhatian kecil yang perlahan membuat hubungan mereka ini semakin dekat. Dan menariknya lagi dari sisi musik, lagu ini tuh tampil berbeda dari rilisan NPD sebelumnya, teman pro 2. Kamu tahu kan, sempurnanya aku tuk di... Nah itu rilisan sebelumnya. Dan ternyata rilisan I Love You But You Lebih Love Me ini memadukan nuansa pop jazz dan big band pop, ditambah sentuhan brass section yang bikin lagunya terdengar lebih hidup, energik, dan pastinya easy listening buat kamu dengerin, teman pro 2. Ngomongin soal lagu yang easy listening nih ya, teman berdua, ini udah ada yang masuk. Lagunya juga easy listening untuk didengerin, dan aku lagi suka banget sama lagu ini, teman berdua. Ini ada requestan dari Kak Nabila yang request lagu Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Katanya lagu ini tuh punya pesan yang cukup dalam tentang perjalanan perasaan dari dan pilihan dalam sebuah hubungan. Kak Nabila juga suka dengan karakter vokal Roni yang menurutnya ini bisa bikin lagu ini tuh terasa semakin emosional. Dan yang kedua ada requestan dari Kak Fahri, ini request lagu Agar Selama-Lamanya dari Dimansyah Like Tupa, dari suaminya si Salma Salsabil, teman berdua. Nah, Kak Fahri ini bilang kalau lagu ini tuh cocok banget buat nemenin momen-momen ketika seseorang lagi menikmati hubungan yang terasa nyaman dan berharap kebersamaan itu terus bisa bertahan. Jadi buat kamu yang lagi punya orang spesial, lagu ini tuh bisa banget jadi soundtrack hari ini, katanya gitu, teman pro 2. Okay, dua lagu dulu ya, teman pro 2, yang aku puterin di siang hari ini. Ini udah interval terakhir ya. Habis ini di jam 11 sampai dengan jam 12 masih ada sekitar sejam lagi. Makanya buruan kamu gabungan di 081559708950, atau kamu juga bisa langsung DM kita di Instagram di @pro2jember ya, teman pro 2.

Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garba Rata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Der Yuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garba Rata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini

0: belum siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Iya, astagfirullahaladzim.
3: Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kenapa ya ban kendaraan gak dibuat polos aja? Kok ada garisnya? Garis atau alur pada ban disebut tread, berfungsi untuk membuang air saat kendaraan melaju di jalan basah agar tidak tergelincir. Konsep ini mulai dikembangkan sejak akhir abad ke-19, seiring perkembangan ban pneumatik oleh John Boyd Dunlop pada tahun 1888. Tanpa alur ini, kendaraan bisa mengalami aquaplaning, yaitu kondisi ban kehilangan daya cengkram di atas air. Jadi, garis-garis di ban bukan sekedar pola, tapi bagian penting dari keselamatan berkendara.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak? Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak?
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Teman Produa, setiap manusia pernah berbuat salah dan setiap kehidupan pasti memiliki ujian. Namun, jangan biarkan rasa putus asa menghalangi kita untuk kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Selama pintu taubat masih terbuka, selama itu pula kasih sayang Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampuni segala khilaf, dan menguatkan langkah kita menuju kebaikan.

Fast food memang enak dan praktis. Tapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih. Kalau rokok legal saja sudah berbahaya bagi kesehatan, bagaimana dengan rokok ilegal? Rokok ilegal tidak melalui uji laboratorium, sehingga beresiko mengandung bahan kimia berbahaya dan kadar nikotin tinggi. Ternyata juga bisa merusak kesehatan fisik dan juga mental. Selain itu, peredarannya juga merugikan negara hingga triliunan rupiah karena tidak membayar cukai. Menjual atau mengedarkannya pun melanggar hukum dengan ancaman penjara atau denda besar. Jadi, jangan ambil resiko ya. Katakan tidak pada rokok ilegal.

semangat sedikit lagi, kamu sudah menuju weekend sama Pro 2. Buat kamu yang punya rencana hangout, jangan lupa hari ini have fun dulu, karena besok udah weekend, kamu akan menjalani beberapa aktivitas. Mungkin kamu besok bisa olahraga, kamu bisa melakukan aktivitas lain yang menyenangkan gitu ya, teman Pro 2. Dan aku Vivi Aleka harus pamit undur diri dulu, teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, selain ini aku masih bakal temenin kamu tentunya di program acara Santai Siang. Karena udah mau jam 12, aku mau Jumatan dulu, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, di beberapa tempat di dunia pernah terjadi hujan ikan. Fenomena ini bukan cerita fiksi, melainkan kejadian nyata yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tornado yang terjadi di laut bisa mengangkat ikan ke udara, lalu membawanya ke daratan sebelum akhirnya jatuh bersama hujan. Meski terdengar aneh, ini adalah bagian dari kekuatan alam yang luar biasa. Kadang, hal yang terasa mustahil hanya karena kita belum pernah melihatnya. Padahal, dunia ini penuh dengan kejadian yang jauh lebih unik dari yang kita bayangkan.
1: Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hei, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo,

0: avocado atau Sauropus androgynous adalah sayuran populer di Asia Tenggara yang dikenal mampu melancarkan ASI. Di balik itu, daun katuk juga punya banyak khasiat lain. Salah satunya membantu meredakan peradangan sekaligus melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena itulah, konsumsi daun katuk bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Namun, saat memilih warna daun katuk, jangan sampai salah ya. Daun katuk yang baik berwarna hijau gelap atau hijau tua, bukan hijau muda pucat.
1: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang teman berdua, apa kabarnya kamu di Jumat siang hari ini? Semoga semuanya sehat, mood kamu aman, dan yang dari tadi pagi udah sibuk dengan aktivitas masing-masing, nah sekarang waktunya sedikit tarik nafas dulu nih teman berdua, dan menikmati siaran. Menikmati siang kamu maksudnya barengan aku di Santai Siang teman Pro 2, aku Wevi Alaika. Dan mulai sekarang sampai pukul 3 sore nanti kita bakal menghabiskan waktu bersama gitu ya, dengan obrolan santai, informasi menarik. Terus nanti bakal aku update ke kamu seputar informasi olahraga, dunia hiburan, sampai dengan UMKM atau kuliner yang lagi ngetren teman Pro 2. Pokoknya banyak banget deh yang bisa kamu lakuin di siang hari ini, apalagi di jam makan siang gitu kan. Ini hari Jumat juga, mungkin dari kamu ada yang baru pulang dari Jumatan kayak aku ya teman Pro 2. Mungkin juga buat kamu yang masih ada di kantor, di kampus, di sekolah, atau lagi dalam perjalanan. Nah, ini waktunya yang pas untuk kamu refresh diri kamu ya teman Pro 2. Isoma dulu teman Pro 2, istirahat, sholat, makan. Jangan tidur teman Pro 2 ya. Gak apa-apa sih kalau kamu tidur. Mungkin buat kamu yang lagi dengerin siaran kita di rumah gitu, gak apa-apa sambil rebahan. Tapi kalau di kantor, jangan deh teman Pro 2. Bahaya teman Pro 2. Dan karena ini hari Jumat, jangan lupa kasih sedikit apresiasi buat diri kamu sendiri gitu ya teman Pro 2. Minggu ini mungkin gak selalu berjalan sesuai rencana kamu, tapi kamu udah berhasil sampai di hari ini. Gak harus sempurna untuk bisa menikmati hari teman Pro 2. Kadang cukup jalani satu langkah kecil dengan hati yang lebih ringan. Jadi santai dulu, nikmati musik dan informasi yang udah aku siapin spesial untuk kamu, biar Jumat siang kamu gak cuma lewat begitu aja, tapi punya cerita dan juga energi positifnya sendiri. Oke teman Pro 2, aku udah nyiapin banyak banget informasi dan juga lagu-lagu yang pastinya bisa temenin aktivitas siang kamu. Jadi kamu harus tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu Chili memiliki gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu gurun paling kering di dunia. Di beberapa bagian gurun ini, hujan hampir tidak pernah turun selama puluhan tahun loh. Wah, penduduk asli sana kuat banget ya.
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman berdua, kalau ngomongin soal perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai daerah Indonesia, ternyata tuh setiap wilayah punya tradisi dan kuliner khasnya masing-masing. Salah satunya datang dari masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan nih, teman berdua. Ada yang namanya kado minyak. Jadi kado minyak itu adalah sajian berbahan dasar beras ketan yang dimasak dengan santan kental dan berbagai rempah. Hidangan ini tuh biasanya hadir dalam tradisi Maulid Nabi atau mulutan sebagai bagian dari ungkapan rasa syukur sekaligus simbol kebersamaan masyarakat. Yang menarik nih teman perdua, kado minyak ini punya proses pembuatan yang cukup unik. Setelah ketan dikukus dan dicampur dengan santan serta bumbu, ketan tersebut kemudian dipukul-pukul menggunakan sendok atau centong kayu. Bukan sekedar tradisi tanpa alasan nih ya, proses inilah dipercaya membantu mengeluarkan minyak alami dari ketan sekaligus membuat tekstur menjadi lebih menyatu. Dari proses inilah kemudian muncul tampilan khas kado minyak yang berwarna kuning keemasan dan juga mengkilap teman perdua. Untuk bumbunya juga gak kalah menarik nih, ada ketumbar, serai, lengkuas, kunyit, garam, santan kental, dan bawang goreng yang menghasilkan perpaduan aroma gurih dan rempah yang khas banget nih teman perdua. Biasanya kado minyak juga disajikan bersama lauk seperti ayam goreng, kemudian ada tambahan bawang goreng di atasnya. Waduh, enak banget kayaknya ya. Tapi lebih dari sekedar makanan aja, kado minyak ini punya makna yang cukup dalam sebenarnya. Hidangan ini tuh menjadi bagian dari tradisi Maulid Nabi sekaligus menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan, dan silaturahmi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Menarik ya teman perdua, Indonesia ini emang gak pernah kehabisan cerita kalau soal kuliner. Dari satu makanan, kita bisa belajar tentang sejarah, budaya, sampai nilai kebersamaan masyarakatnya. Dan kado minyak ini menjadi salah satu bukti bahwa kuliner tradisional ini bukan cuma soal rasa aja, tapi juga tentang rasa, tentang cerita dan juga identitas yang ada di baliknya.

0: kepikiran gak? Apa makna bentuk lingkaran pada cincin dan kenapa harus disematkan pada jari manis? Bentuk lingkaran pada cincin menjadi simbol sederhana namun penuh makna, melambangkan cinta yang abadi tanpa awal dan tanpa akhir. Dikenal dengan konsep infinity alias tidak terbatas. Saat diterapkan dalam ikatan pernikahan atau pertunangan, cincin pun menjadi simbol dari cinta yang abadi. Selain itu, terdapat mitos atau kepercayaan kuno dari bangsa Romawi bahwa menyematkan cincin harus pada jari manis. Sebab di jari itu ada vena khusus yakni vena amoris atau pembuluh darah cinta yang mengalir dari jari manis langsung ke jantung, menjadikan jari tersebut tempat umum untuk memakai cincin.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
2: masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: sudah sampai.
1: Tahukah kamu, GPS yang sekarang ada di hampir semua ponsel ternyata awalnya bukan untuk penggunaan umum loh. Teknologi ini dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kebutuhan militer. Sistem ini dirancang untuk melacak posisi satelit dan juga pergerakan objek dengan akurasi tinggi dengan perintis utama seperti Bradford Parkinson, Roger L. Easton, dan juga Ivan Ketting. Setelah dinilai stabil, GPS mulai dibuka untuk penggunaan sipil. Dari situ, GPS berkembang jadi teknologi sehari-hari dan dipakai untuk navigasi, transportasi online, sampai pengiriman barang. Wah, teknologi yang sekarang terasa sepele ini ternyata dulunya sangat terbatas fungsinya ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga ya kita. Padahal kemarin susah banget minta hak cuti.
3: Biasalah, kan kantor kejar target.
2: Eh, BTW foto-foto dulu yuk.
3: Ayo.
4: Halo, Mira, tolong ya. Bantu saya selesaikan beberapa berkas pekerjaan.
2: Saya posisi lagi cuti nih, Pak.
4: Cuma kamu yang handal. Cuti boleh, tapi tetap pantau grup kantor ya. Dan tolong bantu saya.
2: Siapa?
3: Ngapain diiyain sih? Work-life balance dong.
5: Optimalkan kesehatan mental pekerjaan dengan menjaga work-life balance. Cara mencapainya, buat jadwal yang seimbang, batasi waktu kerja, serta komunikasi yang baik dengan keluarga dan atasan. Kesehatan mental terjaga, produktivitas kerja luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Kamu, Islandia punya fakta yang cukup unik. Negara ini hampir tidak memiliki nyamuk loh. Hal ini disebabkan oleh kondisi iklim dan siklus suhu yang membuat nyamuk sulit berkembang biak. Karena itu, wisatawan yang datang ke Islandia bisa menikmati pemandangan alam seperti air terjun, gunung es, dan padang lava tanpa gangguan serangga kecil tersebut.
3: Yu, di mana kamu Yu? Yu, di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
4: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
3: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
5: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.

Sebelum berdua kita geser sedikit ke dunia olahraga, khususnya dari lapangan basket. Ada kabar menarik dari timnas Perancis setelah absen sejak 2024, Victor Wembanyama akhirnya kembali memperkuat timnas negaranya dan langsung memberikan kontribusi besar dalam kemenangan Perancis dan kemenangan Perancis atas Slovenia. Bermain di Bercy Arena Paris, Perancis berhasil menang telak dengan skor 92-67 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia FIBA 2027. Yang menarik, teman berdua, Wembanyama ini gak cuma kembali sebagai pemain aja, tapi langsung dipercaya untuk mengenakan band kapten timnas Perancis. Di usianya yang baru 22 tahun, Wemby ini menunjukkan kalau dirinya ini memang sudah menjadi salah satu pemain penting dalam regenerasi basket Perancis. Dalam pertandingan tersebut, Wembanyama ini bermain selama 21 menit dan hampir mencatat double-double dengan 22 poin dan 9 rebound. Sementara itu, Maxime Reynaud dan Mathieu Streizel masing-masing ini menyumbangkan 13 poin untuk Perancis. Ada juga Rudy Gobert yang menambahkan 9 poin dan 7 rebound. Kemudian di kubu Slovenia, pertandingan ini kali ini tuh terasa berbeda ya, karena mereka ini tampil tanpa bintang NBA Luka Doncic. Kemenangan ini membuat Perancis semakin nyaman di puncak grup L dengan catatan 6 kemenangan dari 7 pertandingan. Dan setelah Slovenia, tantangan berikutnya sudah menunggu nih teman perdua. Wembanyama dan Perancis akan menghadapi Swedia pada 30 Agustus mendatang. Menarik untuk ditunggu nih ya teman perdua, apakah comeback Wembanyama bersama timnas Perancis ini bakal berlanjut ke kemenangan lagi ya. Kita lihat saja nanti. Yang jelas, kehadiran Wemby ini membuat persaingan basket internasional semakin menarik untuk diikuti.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di banyak kota di Italia terdapat air mancur minum yang bisa digunakan secara gratis. Warga dan wisatawan bisa langsung minum dari keran air bersih yang tersedia di jalan-jalan kota loh. Wah, keren.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, kalau tadi ngomongin olahraga dari dunia basket, sekarang kita geser ke olahraga yang gak kalah seru nih, yaitu tenis, teman berdua. Ada kabar menarik dari keluarga besar Radio Republik Indonesia dalam rangka menyambut hari HUT RRI maksudnya, yang ke-81 yang diperingati setiap tanggal 11 September, LPP RRI menggelar turnamen tenis di HQ Tenis NPDL Jakarta Selatan. Turnamen ini diikuti oleh 14 peserta dari berbagai kementerian, lembaga, dan BUMN. Pertandingannya menggunakan format ganda, dan para pesertanya tentunya nggak cuma membawa semangat olahraga aja nih, tapi juga beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai puluhan juta rupiah. Tapi ternyata tujuan turnamen ini bukan sekedar soal menang dan kalah aja nih, teman perdua. Direktur utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengatakan tenis ini sudah menjadi salah satu tradisi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Selain menjaga kebugaran, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi dan juga harmonisasi antara RRI dengan berbagai kementerian, lembaga, maupun BUMN. Menariknya, lapangan tenis juga menjadi ruang untuk bertemu dan berdiskusi dalam suasana yang lebih santai. Jadi olahraga sekaligus networking, ya bisa banget lah ya, teman perdua. Hal tersebut juga diapresiasi oleh peserta dari Sekretariat Jenderal DPR RI, Septo Nugroho. Menurutnya, turnamen ini tuh menjadi forum untuk memperkuat persahabatan dan persatuan melalui olahraga. Apalagi kegiatan ini juga digelar bertepatan dengan momentum bulan kemerdekaan sekaligus menyambut Hari Radio Republik Indonesia. Jadi teman perdua, ternyata olahraga ini memang bukan cuma soal siapa aja yang paling kuat loh, tapi kadang yang lebih penting tuh adalah bagaimana olahraga ini bisa mempertemukan banyak orang, membangun komunikasi, menjaga kesehatan, sekaligus mempererat hubungan. Wih, keren banget nih RRI. Semoga nanti turnamennya bisa digelar gitu ya, apalagi digelarnya antar satker gitu ya, teman perudah. Kayaknya seru deh. Dari satker di seluruh Indonesia ada berapa satker tuh? Lomba deh tuh. Perwakilannya harus ada yang bisa main tenis dan diperlombakan. Ih, keren, seru banget deh. Keren banget kayaknya, teman perudah.

0: tahu nggak kenapa jarum pentul punya kepala warna-warni? Awalnya, jarum pentul cuma berupa batang lurus sederhana. Pada tahun 1543, Raja Henry VIII dari Inggris bahkan mewajibkan jarum dibuat dengan kepala ganda yang disolder kuat supaya lebih aman dan gak gampang lepas saat dipakai. Konsep jarum berkepala ini terus berkembang hingga akhirnya di era industrialisasi abad ke-19 sampai awal abad ke-20 muncul versi kepala plastik warna-warni yang kita kenal seperti sekarang. Kepala jarum dibuat warna-warni, bukan cuma agar lucu, tapi supaya mudah terlihat saat menempel di kain dan tidak mudah hilang saat jatuh ke lantai.
1: Hah, capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakan.

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aduh, gak kerasa ya teman-teman, udah mau jam 2. Itu artinya harus masuk ke interval terakhir. Yaitu interval terakhir itu jam 2 sampai jam 3. Akan ada informasi update dari dunia hiburan teman-teman.

Radio 2, kalau kamu gak mau ketinggalan kabar terbaru dari dunia film, serial, atau para public figure favorit kamu, jadi kamu harus stay tune di sini karena sekarang masuk ke segmen showbiz tanpa perdua. Aku bakal bahas informasi yang lagi ramai, mulai dari rilisan musik terbaru, film yang sedang jadi perhatian, sampai kabar menarik lainnya dari dunia entertainment. Kamu harus tetap di sini aja di showbiz perdua. Ada di Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 KB. Sementara, ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi, hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Aduh, lagas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kuah, apa tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kok ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
2: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan backing apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang backing lagi, tapi jangan sampai le backing apa hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat apa kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Brodo buat kamu yang suka tontonan Korea dengan cerita penuh misteri dan bikin rasa penasaran gitu ya. Ini ada satu serial baru yang bisa masuk ke watchlist kamu nih teman Brodo. Judulnya adalah Mousetrap, serial original Netflix yang mulai tayang hari ini loh ya, hari Jumat 28 Agustus 2026. Serial ini dibintangi oleh Ryu Jin-yeol dan mengangkat cerita tentang pencurian identitas yang bikin kehidupan seorang penulis berubah total. Ryu Jin-yeol berperan sebagai Jaemon Jae, seorang penulis yang dikenal tertutup dan selama bertahun-tahun memilih hidup jauh dari perhatian publik. Tapi semuanya berubah ketika identitasnya tiba-tiba direbut oleh sosok misterius yang dikenal dengan nama The Red. Bukan cuma kehilangan data atau akun, Moon Jae ini bahkan kehilangan nama, harta, dan berbagai bukti yang seharusnya menunjukkan siapa dirinya. Karena nggak mau kehilangan kehidupannya begitu saja, Moon Jae ini kemudian berusaha mencari tahu siapa sebenarnya sosok The Red ini, teman perdua. Kemudian dalam perjalanan tersebut, ia justru harus bekerja sama dengan Noja, seorang rentenir kejam yang sebelumnya mengejarnya karena masalah hutang. Kemudian keduanya terlibat dalam sebuah perburuan yang semakin rumit. Batas antara kenyataan, tipu daya, dan identitas pun mulai sulit dibedakan nih teman perdua. Selain Ryun Jo Yul, serial ini juga menghadirkan aktor senior Sul Kyung Gu sebagai Noja dan Lee Kong Yung sebagai detektif bersama Sun Yong yang ikut memburu The Red. Yang menarik lagi, Mousetrap ini merupakan adaptasi dari webtoon berjudul Fight Mouse karya Ludovico yang terinspirasi dari cerita rakyat Korea tentang seekor tikus yang berubah menyerupai manusia. Serial ini juga terdiri dari 10 episode dan udah bisa disaksikan secara global melalui Netflix teman perdua. Jadi buat kamu yang suka cerita misteri, thriller, dan plot yang bikin kamu terus bertanya-tanya, Mousetrap ini tuh bisa jadi salah satu tontonan baru buat nemenin weekend kamu, teman perdua. Jadi buruan deh kamu langsung aja tonton karena udah mulai tayang hari ini loh, teman perdua.

0: SMS atau short message service. Pertama kali di dunia isinya bukan curhat, bukan juga promo, tapi cuma dua kata. SMS pertama kali dikirim pada tahun 1992 oleh seorang insinyur bernama Neil Papert. Pesan itu dikirim dari komputer ke ponsel dan isinya hanya kata Merry Christmas. Waktu itu, teknologi SMS masih sangat sederhana. Belum bisa kirim gambar, belum ada emoji, bahkan HP penerima belum bisa membalas SMS. Namun, dengan adanya kecanggihan teknologi, dari satu SMS sederhana, lahirlah budaya chat yang kita pakai sampai dengan sekarang.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan menongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
1: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih.
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, buat kamu yang weekendnya lebih suka ditemenin sama drama Korea daripada kamu harus keluar rumah, kamu harus siap-siap nih Teman Pro 2. Memasuki September 2026, ada beberapa judul drakor terbaru yang siap hadir dengan cerita dan juga genre yang cukup beragam nih. Mulai dari perebutan kekuasaan, kemudian kehidupan, kemudian pekerja kantoran, kisah cinta, sampai permainan berbahaya nih Teman Pro 2. Ada 4 drama Korea yang menarik banget untuk masuk ke watchlist kamu. Yang pertama ada Made in Korea 2 yang dijadwalkan akan tayang pada 9 September di Disney Plus. Drama itu melanjutkan kisah Baek Tae yang diperankan oleh Hyun Bin dan juga Jang Geun Young yang diperankan oleh Jung Woo-sung. Ceritanya berlangsung 9 tahun setelah kejadian di museum sebelumnya. Kite sudah berada di puncak kekuasaan tapi ambisinya justru semakin besar. Sementara Jang ini kembali bersiap untuk menghadapi perseteruan dengan Kite. Yang kedua ada drama Korea The Ordinary Jackpot yang mulai tayang 10 September melalui TVing sebelum hadir di TVN. Drama ini tuh mengikuti kehidupan Gaung Tae, seorang pekerja kantoran sekaligus pimpinan tim penjualan. Hidupnya berubah setelah ia ini tiba-tiba memenangkan lotre sebesar 1,3 miliar won. Wih, gila, banyak banget tuh. Mau juga dong, gimana caranya? Tapi yang menarik, meskipun udah dapat uang sebanyak itu, Ente ini justru tetap bekerja dan mulai melihat kehidupannya dari sudut yang berbeda. Selanjutnya ada A Love Other Than Yours yang mulai tayang pada 12 September mendatang di Prime Video. Drama romantis ini tuh dibintangi oleh Seo Kang Jun dan juga Ah Eun Jin. Ceritanya itu tentang pasangan yang mulai menghadapi keretakan dalam hubungan dan harus menentukan pilihan, tetap mempertahankan hubungan atau membuka hati untuk perasaan yang baru, Teman Pro 2. Dan yang terakhir ada The Scandal yang akan dijadwalkan tayang di Netflix pada 18 September. Drama berlatar era Joseon ini dibintangi oleh Sun Yoo Jin dan juga Ji Chang Wook. Ceritanya itu berawal dari sebuah permainan rayuan yang dilakukan Nyonya Ju dan Jo Won. Tetapi permainan tersebut ini justru berkembang menjadi konflik yang jauh lebih rumit, Teman Pro 2. Jadi kalau Teman Pro 2, kalau kamu lagi mencari tontonan baru buat bulan September, 4 judul tadi ini bisa banget untuk masuk ke watchlist kamu. Tinggal pilih aja nih, kamu mau drama yang penuh intrik, kisah pekerja kantoran yang tiba-tiba jadi miliarder, atau romance yang bikin baper, atau mungkin kamu tertarik ke cerita Jason yang penuh permainan dan konflik. Ya pokoknya apapun pilihan kamu ya Teman Pro 2, kayaknya semua drama Korea apapun itu kalau kamu suka ya udah tonton aja Teman Pro 2. Tungguin ya nanti di bulan September, 4 drama Korea yang tadi udah aku sebutin itu bakal tayang di beberapa tanggal yang udah juga aku sebutin. Kamu tunggu aja ya Teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Gak kerasa ya teman berdua, 3 jam kebersamaan kita di Santai Siang hari ini akhirnya sampai juga di penghujung acara. Terima kasih buat kamu yang udah memilih 89,5 FM Perdua RRI Jember untuk menemani aktivitas siang kamu hari ini. Mulai dari informasi kuliner, olahraga, sampai dengan kabar terbaru dari dunia hiburan. Semoga semuanya tadi bisa menambah wawasan sekaligus bikin siang kamu jadi lebih seru ya teman Perdua. Aku Wevi Aleka harus signing out dulu dari Santai Siang hari ini. Senang banget bisa nemenin kamu selama 3 jam terakhir. Buat kamu yang masih beraktivitas, tetap semangat ya teman Perdua. Jangan lupa istirahat kalau udah mulai lelah. Kamu juga harus jaga kesehatan dan tetap lakukan hal-hal kecil yang bisa bikin hari kamu terasa lebih menyenangkan. Dan jangan kemana-mana teman Perdua, karena setelah ini masih ada program Seri Ceria yang udah siap nemenin sore kamu nanti. Tetap di 89,5 FM Perdua Era di Jember, karena di sini selalu ada teman untuk menemani setiap aktivitas kamu. Oh iya, setelah ini bakal ada adzan asar untuk wilayah Jember dan sekitarnya, jadi kamu pastikan untuk tetap di sini aja, pantengin terus tentunya 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

pekerjaan dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala hati menjadi tentram. Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang RI Selandia Baru harapkan peningkatan jumlah mahasiswa berkuliah di kedua negara. Informasi kedua tentang akses SBM dibuka, pemerintah bantu tekan biaya pakan. Informasi yang terakhir teman Pro 2 tentang gudang belum buka dan kuota tak jelas petani tembakau Bondowoso cemas. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Menlu RI Sugiono berharap kerjasama Indonesia dan Selandia Baru di bidang pendidikan semakin kuat. Menurut Menlu Sugiono, peningkatan mobilitas mahasiswa dapat memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara. Berdasarkan data laporan dari KBRI Wellington, hingga Agustus 2026, terdapat lebih dari 6.000 WNI di Selandia Baru dengan sekitar 3.000 orang berada di Auckland. Pemerintah akan membuka akses pembelian bungkil kedelai atau soybean meal SBM bagi koperasi peternak melalui PT Berdikari. PT Berdikari menyiapkan hingga 30 ribu ton SBM sampai Desember 2026 untuk memenuhi kebutuhan peternak mikro dan kecil. Harga SBM ditawarkan lebih rendah dari kisaran harga yang sebelumnya sempat dikeluhkan oleh peternak. Koperasi tidak diwajibkan membayar uang muka dan dapat mengambil SBM secara bertahap berdasarkan purchase order atau PO. Skema pembelian melalui koperasi ditujukan memperpendek rantai pasok dan menekan beban biaya pakan peternak ayam rakyat.

Petani tembakau di Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur diselimuti kecemasan di tengah berjalannya musim panen tahun ini. Belum beroperasinya gudang-gudang tembakau serta ketiadaan kepastian harga dan kuota serapan pasar membuat hasil panen petani terancam tak terserap secara optimal. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Bondowoso, Muhammad Yasin juga menjelaskan bahwa siklus tanam tembakau idealnya berlangsung dari akhir Mei hingga pekan ketiga Juli. Secara jadwal, pabrikan atau gudang semestinya mulai membuka pembelian pada pertengahan Agustus, dan meskipun beberapa gudang mulai melakukan transaksi, kendala besar justru menimpa para petani non-mitra. Baik teman Pre 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre 2 selanjutnya.

0: 89,5 FM Freeware di Jember, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Freeware dimanapun kamu masih barengan kita berdua.
0: Yeay, akhirnya setelah sekian purnama kita kembali lagi ya teman Freeware.
1: Purnama.
0: Setelah sekian pertama teman Freeware, kita kembali lagi nemenin kamu di sore ceria barengan aku di Taulia dan juga.
1: Dan juga aku Evin Ramadan tentunya ya. Di sore hari ini teman Freeware kita bakalan ngomongin seputar yang lokal-lokal dulu karena kita di-cloud ya.
0: Oh iya, masih ingat ya.
1: Jelas lah. Anda itu gimana?
0: Kapan terakhir kali kamu siaran sore, Evin?
1: Terakhir kali?
0: A long time ago. Iya udah lama loh kita tidak berjumpa di sore hari ini. Dan di hari Jumat ini spesial banget teman Freeware di akhir bulan. Kita akan menghibur kamu.
1: Ini sudah akhir bulan
0: Dit. Mepet banget guys.
1: Bagus sekali.
0: Nah kita akan menghibur kamu apalagi akhir bulan weekend. Aduh kriep-kriep ini ya.
1: Tidak apa-apa lah ya meskipun kriep-kriep. Yang penting ini sudah akhir bulan. Gusti Allah mari ini bayaran.
0: Amin. Jadi teman Freeware kita bakal nemenin kamu sampai nanti jam
1: jam 7 aja.
0: Ini akan ada info lokal yang bakal nemenin kamu di sore hari ini. Stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Freeware di Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yuhu.

0: Could I try to hide? But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.

0: Dikit beli minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oh, kita mau preview informasi pertama kali ini. Informasinya langsung berat banget nih. Tapi ini bermanfaat banget buat kamu tuh mau preview. Kali ini ada kabar menarik buat kamu yang mungkin sekarang lagi kuliah atau mungkin juga punya rencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tuh mau preview.
1: Benar. Dan aduh, sama iki. Ngelek.
0: Dan jadi, pemerintah Kabupaten Jember ini tuh mau preview terus melanjutkan program unggulannya.
1: Benar. Beasiswa Cinta Bergema.
0: Jadi program ini ditujukan untuk membantu mahasiswa Jember agar bisa terus melanjutkan sekolah hingga di pendidikan tinggi atau apa.
1: Iya, jadi Dit, ini pada tahun 2025 kabarnya tercatat ada 17.351 pendaftar dari 103 ya perguruan tinggi baik di Jember, luar Jember bahkan luar negeri.
0: Oh, wow.
1: Setelah melakukan proses verifikasi dan seleksi sebanyak 7.037
0: Oh banyak ya mahasiswa itu ya. Akhirnya menerima pencairan beasiswa dengan total anggaran sebesar 31,99 miliar.
1: Yeay, wow. Itu duit, Dit.
0: Iya banyak loh tuan Predua.
1: Duit ya.
0: Iya dong, masa daun. Memasuki di 2026, data penerima juga kembali lagi diverifikasi teman Predua. Hasilnya sebanyak 6.562 mahasiswa masih memenuhi syarat untuk dipertahankan dan dicairkan bantuannya. Sementara sisanya di 475 mahasiswa ini dinyatakan gugur teman Predua.
1: Tapi ada yang menarik, Dit.
0: Gimana tuh?
1: Pada 2026 ya, ini ada sekitar 11.469 pendaftar baru dari 136 perguruan tinggi teman berdua ya. Pemkab Jember ini sendiri menyiapkan kuota 4.200 penerima dengan rencana anggaran mencapai sekitar 15,3 miliar rupiah
0: Gak main-main ya tawang preview untuk anggaran pendidikan ini. Dimana secara keseluruhan sepanjang 2025 sampai 2026 penerima manfaat beasiswa Cinta Bergema sudah mencapai 11.237 mahasiswa, dimana angka ini berarti sudah lebih dari separuh target RPJMD yaitu 20.000 penerima manfaat tawang preview.
1: Tapi ya, perhatian Pemkab Jember ini gak berhenti di perguruan tinggi aja nih.
0: Betul.
1: Fasilitas pendidikan dasar dan juga menengah ini juga ikut dibantu, ikut dibenahi teman-teman berdua ya. Jadi sepanjang 2025 ada 124 satuan pendidikan yang sudah selesai direvitalisasi ya. Kemudian pada 2026 sebanyak 256 lembaga pendidikan telah menandatangani kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah untuk penguatan fasilitas sekolah. Wih, keren.
0: Semoga makin banyak anak muda Jember yang punya kesempatan untuk terus belajar atau ampere 2 melangkah lebih jauh dan juga merealisasikan mimpi-mimpi anak muda Jember yang pastinya luar biasa.
1: Joss.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai hai hai hai hai hai ya, ya lanjut lagi leh. Dit, kita ngomongin apa hari ini?
1: Lanjut lagi dong Om Freddy. Ya, kalau tadi kita udah ngomongin info yang penting banget ya, kali ini kita agak slow dikit karena apalagi ini sudah menjelang weekend di hari Jumat Om Freddy. Nah, mungkin beberapa dari teman Om Freddy sudah aduh ini sudah akhir pekan pada stres-stres banget Om Freddy. Banyak pikiran nih kemana-mana dan akhirnya yang dicari salah satu pelariannya adalah cemilan, Win.
0: Wah, jadi kok jadi lapar kalau misalkan ngomong cemilan.
1: Nah, nanti. Ternyata kebiasaan itu jadi inspirasi buat bikin inovasi yang unik banget, Win.
0: Maksudnya?
1: Jadi, ada 5 mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember atau UNEDS, ini mengembangkan Thai Cake Mental Wellness Snack Bites.
0: Oke.
1: Cemilan yang nggak cuman buat ngemil, tapi juga ada fitur relaksasi digital nih.
0: Fitur relaksasi digital.
1: Oh, keren ya cemilannya ini.
0: Kok kekinian banget ini cemilan. Nah, ini Dit.
1: Karena memang ide ini sendiri ya Win ya, ini tuh muncul karena mahasiswa dan pekerja muda sering kali dihadapkan dengan tekanan aktivitas, lalu kayak stres juga, overthinking, tapi tetap butuh sesuatu yang praktis buat menemani waktu istirahat.
0: Tea cake namanya teman berdua ya. Tea cake bener ya Dit ya?
1: Betul.
0: Tea cake ini hadir dalam bentuk pancake kering berbahan OAT teman berdua ya. Bahan OAT atau oat itu tadi dan pisang.
1: Betul.
0: Ada beberapa varian seperti mood booster cocoa dan juga anti overthinking banana. Namanya itu loh.
1: Berat ya.
0: Maksudnya namanya itu kekinian banget
1: unik
0: di sini.
1: Ya.
0: Unik. Dan tim dari Tea Cake ini juga menggandeng UMKM lokal yaitu Storica Coffee untuk menggunakan kopi Jember dalam salah satu variannya.
1: Wih, keren. Jadi kolaborasi ya,
0: kolaborasi
1: sama UMKM lokal Jember Tawang Pegua. Dan yang bikin beda, setiap kemasan itu seharga 10.000 aja Win. Itu sudah dilengkapi dengan positive affirmation card yang berisi pesan-pesan positif sama Predua. Ada juga dilengkapi dengan QR code yang bisa diakses untuk mendapatkan panduan latihan pernapasan, relaxation playlist. Waduh, bahkan disiapkan playlist juga sama Predua. Sampai ada mini jurnal untuk membantu pengguna merefleksikan pikiran dan perasaannya sama Predua.
0: Keren loh ini, Dit.
1: Wow.
0: Ini salah satu inovasi yang luar biasa, patut diacungi jempol banget ini.
1: Siapa yang sangka Om Pridwe dari cemilan.
0: Ya ampun, cemilan.
1: Dari cemilan ini bisa berkembang sangat jauh Om Pridwe. Dan setelah dilakukan riset bersama validasi tim, 77,4% responden Gen Z ya.
0: Gen Z lo ya.
1: Ya, ini mengaku sering ngemil ketika sedang stres atau overthinking Om Pridwe. Sementara 80,6% itu tertarik dengan kombinasi kartu afirmasi dan fitur relaksasi melalui QR code yang sudah disediakan itu teman Pro 2.
0: Ya, dan tentunya teman Pro 2 ya.
1: Gimana responnya?
0: Respon. Respon konsumennya. Ya. Ini juga tentunya cukup positif.
1: Gimana tuh?
0: Dari April sampai Juli ya. Tak kasih bocoran. Tiket ini mencatat omset sekitar 3,14 juta.
1: Wow.
0: Dengan skor kepuasan pelanggan rata-rata mencapai 9,5 dari 10.
1: Oh, wow.
0: Wow, cuma terpaut 5%, Le.
1: 0,5 bahkan.
0: Oh iya, 0,5 ya.
1: Dan saat ini Tikik ini dipasarkan melalui sistem pre-order ya, teman-teman berdua, secara online dan juga bisa secara langsung di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer UNEDS, teman-teman berdua. Jadi buat teman-teman berdua, inovasi anak muda ternyata bisa berangkat dari hal sederhana seperti cemilan ini, teman-teman berdua, lalu dikombinasikan dengan teknologi dan perhatian terhadap kesejahteraan diri, teman-teman berdua.
0: Jadi untuk kamu semuanya teman produk yang pengen nyobain Tea Cake ya, langsung aja teman produk kepoin pokoknya teman produk gas.

0: Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu.

siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Waduh, udah jam 4 lewat
1: gitu ya.
0: Keren.
1: Kalau ini sudah jam 4 sama pre 2, kalau tadi kita udah bagiin informasi yang lokal-lokal dulu, kali
0: lokal-lokal
1: ini kita
0: dulu.
1: Beranjak ke ya. Informasi yang bermanfaat banget buat kamu yang mungkin sekarang baru pulang sekolah, pulang kuliah.
0: Ya, benar.
1: Karena saat lagi bakal ada info prestasi, inovasi ataupun beasiswa buat kamu teman pro 2.
0: Ini spesial teman pro 2 ya. Ini biar kita itu bisa ini, bisa juga apa namanya dia?
1: Tersulut.
0: Termotivasi tersulut benar ya, tersulut.
1: Agar bisa termotivasi teman pro 2 menjadikan diri kita juga lebih baik ke depannya teman pro 2.
0: Iya, ya intinya seputar akademis lah pokoknya teman pro 2 ya.
1: Tapi sesaat lagi aja
0: sesaat
1: ya teman
0: pro 2 ya.
1: Kita
0: okay.
1: bakal kasih infonya. Mm-hmm. Jadi buat kamu siap-siap dulu aja, beres-beres dulu kali ya yang udah sampai di rumah. Sambil ya. Bikin teh boleh.
0: Nah, mantap itu.
1: Bikin mie boleh.
0: Boleh.
1: Sambil weekend kan kita temenin nih.
0: Iya, yang penting ini ya, apa namanya, makanya jangan sambil rebahan teman bro.
1: Oh,
0: ntar,
1: iya.
0: Ntar keselek ya.
1: Selek teman pre 2, enjoy aja barengan kita di 89.5 FM pre 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu.

0: Bobak Sodor. Nah, kalau permainan yang satu ini nih, butuh tenaga dan juga kerja tim. Gobak Sodor ngajarin kita buat kompak dan cepat ambil keputusan. Satu langkah salah bisa langsung kena lawan. Permainan ini cocok banget nih buat melatih ketangkasan dan juga kekompakan bareng teman.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Lawan berdua mungkin selama ini AI itu kayak sering banget di menganggap kalau AI ini, aduh ini bikin siswa nanti jadi malas belajar ya, karena tinggal ketik semuanya langsung muncul Tawang Pre2. Tapi ternyata Tawang Pre2 dia juga AI yang justru dirancang untuk bikin siswa ini makin rajin belajar.
1: Waduh, kayak gimana tuh?
0: Ini dari Hong Kong ya, ada Education University of Hong Kong atau EduEK yang mengembangkan platform AI bernama EASE Tawang Pre2.
1: EASE,
0: betul.
1: EAS edit.
0: Iya, yang fokus membantu siswa belajar matematika nih.
1: Oke, dan tentunya tentunya teman berdua ya, EAS ya atau EASE. Dirancang sebagai semacam asisten belajar pribadi gitu, Dit.
0: Betul.
1: Ya, jadi siswa ini bisa mendapatkan alur belajar yang dipersonalisasi. Real time. Ya, real time feedback, penilaian otomatis, analisis kesalahan sampai laporan perkembangan belajar.
0: Betul, bukan cuman siswa aja yang dibantu, pada akhirnya juga guru akan mendapatkan data mengenai perkembangan belajar siswa, baik secara individu maupun kondisi kelas secara keseluruhan Tawang Pre2. Jadi guru juga bisa lebih mudah tuh menentukan strategi mengajar yang sesuai.
1: Dan platform ini dikembangkan sejak 2024 ya, dan dimulai diteliti itu pada Juni 2025 dengan melibatkan sekitar 2.200 siswa di sekolah dasar dan juga menengah.
0: Betul. Hasilnya ini menarik banget Tawang Pre2. Dalam penelitian pada awal 2026, penggunaan rutin EASE menunjukkan peningkatan pengumpulan pekerjaan rumah hingga 70% Tawang Pre2. Mereka juga secara sukarela menyelesaikan sekitar 456 latihan Tawang Pre2, dan 43% pengguna rutin secara aktif memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Wow.
1: Yang paling kelihatan itu adalah kemampuan mengerjakan soal matematika, Dit.
0: Gimana tuh?
1: Jadi awalnya itu tingkat jawaban benar siswa itu berada di sekitar 50 sampai dengan 54%. Setelah 12 minggu, menggunakan EASE ini akurasinya meningkat menjadi 72%. Itu adalah untuk tugas luar sekolah dan 82% untuk tugas dari guru.
0: Betul, menariknya lagi Tawang Pre2, tujuan dari EASE ini juga bukan membuat AI mengerjakan tugas siswa, enggak. Justru AI ditempatkan sebagai pendamping supaya siswa ini belajar mandiri, memahami kesalahannya dan juga terbiasa memperbaikinya Tawang Pre2.
1: Jadi Tawang Pre2, teknologi sebenarnya itu bukan soal bikin kita makin malas ataupun makin pintar secara instan ya. Yang penting adalah bagaimana teknologi itu digunakan.
0: Betul, kalau AI dipakai sebagai alat bantu belajar ya, bukan sebagai jalan pintas ya. Teknologi AI ini justru bisa banget membantu kita membangun kebiasaan belajar yang lebih baik, Tawang Pre2.
1: Betul.

0: memakai kacamata hitam bukan hanya soal pengen tampil keren, tapi juga penting buat melindungi mata kita dari panas matahari. Faktanya, saat mata terkena sinar matahari langsung, terutamanya di siang hari, ada sinar UV yang bisa bikin mata cepat lelah, silau, bahkan beresiko merusak bagian dalam mata. Nah, kacamata hitam membantu mengurangi silau dan menahan sebagian besar sinar UV supaya mata tetap sehat dan tidak cepat perih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lumayan ya. Sore ini kenapa jadi kayak yang agak sedikit ngantuk gini ya, Dit ya?
1: Aduh, padahal ini weekend loh, Win. Atau mungkin karena memang agak dingin di sini ya.
0: Ya itu, kayaknya dinginnya AC itu kayak yang enak gitu ya.
1: Nah, teman Peridua, kalau tadi kita udah bagiin informasi yang bermanfaat buat kamu, mendukung proses belajar kamu, teman Peridua. Kali ini ada informasi buat kamu yang suka banget sama tantangan, ada kesempatan yang menarik banget,
0: nah,
1: teman Peridua.
0: Nah, itu dia tuh.
1: Ada Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 yang resmi membuka pendaftaran tingkat kabupaten dan kota sampai dengan 2 September. Waduh, bentar lagi dong.
0: Iya.
1: 2 September besok kayak ini, teman Peridua.
0: Jadi memang OMI 2026 ini ya enggak cuma menguji kemampuan di bidang sains aja. Tapi juga membuka cabang riset kompetisi.
1: Betul.
0: Ya. Jadi kompetisi ini bisa diikuti pelajar jenjang MI ataupun SD sederajat, MTs atau SMP sederajat, sampai MA atau SMA sederajat.
1: Wow, untuk bidang sains teman Peridua ada matematika dan IPAS untuk jenjang MI, kemudian matematika IPA dan IPS untuk MTs, sementara di MA dan SMA bisa berkompetisi di matematika, biologi, fisika, kimia, ekonomi, dan geografi. Lengkap banget teman Peridua.
0: Nah, buat kamu yang lebih suka melakukan penelitian, ada juga di bidang riset yang bisa diikuti siswa MTs dan juga MA. Temanya antara lain ekoteologi, sustainable development goals atau SDGs ya, serta transformasi digital untuk pembangunan nasional.
1: Betul. Untuk bidang sains, pendaftaran tingkat kabupaten dan kota berlangsung 27 Agustus sampai dengan 2 September nanti, teman Peridua. Kemudian uji coba akan dilakukan pada 4 sampai 5 September dan kompetisi akan berlangsung di 7 sampai 8 September, teman Peridua.
0: Nah, ya, dan sementara bidang riset punya jadwal yang sedikit berbeda di
1: Gimana tuh?
0: Jadi penggunaan proposal bisa dibuka sampai 2 September. Kemudian proposal yang lolos ini akan dipresentasikan pada 9 sampai dengan 11 September.
1: Untuk persyaratannya teman Peridua, peserta harus merupakan WNI ya, dan terdaftar sebagai siswa aktif, memiliki NISN. Peserta juga hanya boleh mengikuti satu bidang kompetisi saja teman Peridua.
0: Cara daftarnya juga cukup lewat OMI ya, Didi ya. Jadi omi.kementerian.go.id.
1: omi.kemenak.go.id.
0: Oh iya, benar. omi.kemenak.go.id. Sekolah atau madrasah membuat akun mengisi data peserta, mengunggah dokumen yang dibutuhkan melalui mengunggah dokumen yang dibutuhkan lalu menunggu proses verifikasi dari panitia.
1: Jadi teman Peridua, kalau kamu punya kemampuan di bidang sains ataupun punya ide penelitian yang keren, jangan cuma disimpan aja teman Peridua. Ini saatnya buat kamu mengeluarkan isi kepala ya. Benar. Siapa tahu OMI 2026 ini jadi panggung buat menunjukkan kemampuan kamu teman
0: Peridua. Bisa jadi. Yuk gas.

masih paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah, bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini kita belajar fokus, kesabaran dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ngobrol 2 dimanapun kamu, masih bareng kita berdua R dan Ngobrol 2. Dan sebelum aku share ke kamu semuanya untuk informasi-informasi selanjutnya, aku pengen ini ingetin buat kamu semuanya yang masih belum download aplikasi RRI Digital. Download dulu aplikasinya karena aplikasi ini keren banget teman berdua. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang ataupun maupun dari Sabang sampai dengan Merauke lah ya. Nah, di aplikasi RRI Digital tentunya juga enggak cuma itu aja. Kamu juga bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast, nontonin radio individual kan lewat channel RRI Net. Baca berita terup to date teman berdua, dan juga kamu bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi? Di-download aplikasinya di Play Store atau di App Store ketika aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya teman berdua.

kamu dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangium edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian

0: Dalamnya berubah hitam, lembut dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang, justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia. Yang membuatku mabuk
1: kepayang. Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai hai hai teman Pro2 dimanapun kamu.
1: Masih barengan kita di Sore Ceria sama Pro2.
0: Bener dong.
1: Aku dan Ewin lanjut lagi nemenin kamu di Cangcimen kali ini.
0: Bincang ceria menyenangkan.
1: Yeay, di jam 5 ini teman Pro2 sampai 1 jam ke depan kita bakal ngobrol bareng kamu semua di luar sana.
0: Ngobrol bareng musisi enggak ya?
1: Enggak, belum, itu nanti ya. Itu nanti, jam 7 ya
0: teman. Enggak, langsung itu ya.
1: Belum, Cangcimen dulu, kita ngobrol bareng teman Pro2 dulu ya, nih teman Pro2. Kalau mungkin kamu ya teman Pro2 punya kesempatan, satu kesempatan untuk membuat sebuah video yang ditonton banyak orang, tapi kali ini kamu harus membuat satu konten yang tujuannya itu mengajak orang lain lebih peduli terhadap lingkungan. Kira-kira mau bikin konten tentang apa teman Pro2?
0: Nah itu dia.
1: Apakah tentang sampah plastik
0: ya,
1: ataukah tentang menanam pohon, menjaga sungai, menghemat air dan listrik?
0: Betul.
1: Atau mungkin tentang kebiasaan sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan siapa saja teman Pro2?
0: Nah ya, tentunya teman Pro2 ya. Kalau misalkan kita ngomongin seputar lingkungan, Pro2 ya, ini menariknya di zaman sekarang itu ada satu konten yang bisa menjangkau orang yang sangat banyak gitu.
1: Apa tuh?
0: Artinya media sosial gitu ya. Media sosial nggak cuma bisa dipakai untuk hiburan aja. Kita juga bisa menggunakannya untuk menyampaikan pesan positif dan juga mengajak orang melakukan sesuatu hal yang positif juga.
1: Betul. Nah di sore hari ini ya kita bakal ngobrol, kalau kamu membuat konten untuk menjaga lingkungan nih teman Pro2, kira-kira pesan apa yang ingin kamu sampaikan teman Pro2?
0: Ya kalau misalkan kamu cuma punya waktu 30 menit untuk ngajak orang
1: 30
0: lebih...
1: detik
0: Eh 30 detik
1: 30
0: ya
1: 30 menit panjang tuh ya.
0: Untuk ngajak orang lebih peduli dengan lingkungan, apa yang akan kamu katakan gitu.
1: Tuh, langsung aja gabungan di question box yang sebentar lagi aku buat, atau langsung aja di WhatsApp Pro2
0: 081
1: 559
0: 10
1: 89
0: 50.
1: Yuhuu.

0: Masa sih keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih? Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Sore ceria, ceriain soremu bareng Rodua.

0: Ya teman berdua masih barengan kita berdua ya. Changshi Bending, Changshi yang menyenangkan le.
1: Nah, kali ini kita ngobrol apa tadi ya?
0: Ya kita tadi kan ngomongin seputar konten.
1: Betul, media sosial kan sekarang sudah menjadi bagian dari keseharian anak muda ya Taman Pre2.
0: Betul.
1: Kita membuka media sosial tuh benar-benar sekarang tuh cari informasi juga langsung di medsos ya. Medsos nomor 1, abis itu baru Google gitu.
0: Ya itu dia.
1: Kalau dulu kan Google tuh ya, sekarang medsos Taman Pre2. Kita cari informasi, hiburan, terus tren, bahkan belajar sesuatu itu juga kadang lewat medsos juga.
0: Ya.
1: Karena itu konten tentang lingkungan sebenarnya punya peluang besar untuk menjangkau banyak orang. Dan membuat konten lingkungan juga gak harus selalu serius Taman Pre2. Bisa saja dibuat dalam bentuk video pendek. Misal nih ya, video tentang membawa tumbler, terus konten before after membersihkan lingkungan, terus tips mengurangi sampah makanan. Yang penting pesannya jelas dan bisa dilakukan Taman Pre2.
0: Nah dan tentunya Taman Pre2 ya ini sampai mana dia?
1: KLHK.
0: Oh KLHK, KLHK. Jadi pernah melibatkan generasi muda dalam kegiatan lingkungan sekaligus mendorong kreativitas mereka. Untuk menyebarkan kampanye melalui video dan juga gambar di media sosial.
1: Betul.
0: Nah, artinya Taman Pre2, kreativitas anak muda itu memang bisa jadi bagian dari kampanye lingkungan.
1: Betul. Kalau kita mengajak orang menjaga lingkungan sebisa mungkin informasi yang disampaikan juga benar dan bertanggung jawab. Kemkom Digi juga mengingatkan generasi muda agar tidak hanya menjadi pengguna ruang digital, tetapi ikut membentuk ruang digital yang sehat, aman dan bertanggung jawab. Taman Pre2.
0: Betul, Taman Pre2.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Dia juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan.
4: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman berdua, di tengah kesibukan yang semakin padat, jangan sampai kita melupakan indahnya menjalin silaturahmi, menyapa keluarga, mengunjungi kerabat, atau sekedar menanyakan kabar sahabat adalah amalan sederhana yang memiliki nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari luangkan waktu untuk menyambung kembali hubungan yang mungkin mulai renggang. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mempererat persaudaraan, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga tali silaturahmi.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang

0: Yuk kita lanjut lagi ya Dida.
1: Betul, kita bacain gabungan yang udah masuk.
0: Boleh.
1: Di sore hari ini di Cang Cimen kali ini sama Ampre 2.
0: Hari siapa Dit?
1: Sudah ada yang bergabung dari Doni nih sama Ampre 2. Kalau aku ya kak, bikin konten lingkungan 30 detik ya pesannya sederhana aja sih. Jangan menunggu orang lain menjaga lingkungan. Mulai dari diri sendiri.
0: Nah ya. Ini bagus ya.
1: Betul.
0: Karena kita terlalu sibuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab, padahal kita diri kita sendiri teman perdua juga punya peran gitu.
1: Betul.
0: Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, mengurangi barang sekali pakai, ataupun menjaga kebersihan tempat yang kita gunakan. Kita tuh punya peran juga.
1: Betul. Jadi itu tanggung jawab kita sendiri ya teman perdua. Apalagi kalau sampah itu kita yang menghasilkan.
0: Nah, itu dia.
1: Lanjut lagi, ada siapa?
0: Ada Rani di Batrang nih. Kalau aku ingin bikin konten tentang sampah, tapi konsepnya mungkin bukan menggurui.
1: Terus?
0: Misalnya menunjukkan berapa banyak sampah yang aku hasilkan dalam satu hari.
1: Tahu. Seru. Ya, unik. Ya. Memang dalam kita buat konten tuh kayak harus, ya itu penting banget buat kita nggak kayak menggurui banget gitu ya. Karena memang untuk teman-teman di medsos ini lebih enak memang dirangkul ya teman berdua. Apalagi kalau menjaga lingkungan juga sebenarnya itu juga menjaga kehidupan kita sendiri.
0: Iya, gak cuma kehidupan kita sendiri tapi banyak orang gitu.
1: Betul, banyak orang juga teman berdua. Dimana air, udara, tanah, semuanya kan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi
0: benar,
1: menjaga alam itu bukan sekedar tren aja ya teman berdua. Aku lanjut deh ya. Satu lagi ya Win ya.
0: Oke, boleh.
1: Oh, ini. Mana tadi yang mau aku baca ya?
0: Bram.
1: Enggak. Tadi ada yang bagus. Nabilah. Kalau aku bikin konten mungkin tentang kebiasaan membawa tumbler dan tas belanja sendiri. Kayaknya sepele ya mungkin kak, tapi kalau dilakukan banyak orang kan pasti lumayan juga bisa ngurangin sampah.
0: Ya setuju aku. Kadang perubahan besar ini memang dimulai dari kebiasaan yang kecil teman berdua. Kebiasaan yang kelihatannya kecil dan menariknya konten seperti ini juga gampang dipraktikkan oleh orang-orang yang melihat itu semuanya gitu.
1: Betul. Intinya teman berdua untuk menjaga lingkungan tuh ternyata bisa dilakukan dengan banyak sekali cara. Apalagi di era media sosial seperti ini, salah satunya yang menyebarkan pesan positif lewat konten itu tadi teman perdua.
0: Ya, kita bisa bikin video, membuat foto, membuat infografis, ya kan, membagikan pengalaman ataupun sekedar mengajak teman untuk melakukan kebiasaan sederhana yang lebih ramah lingkungan teman perdua.
1: Tapi ada satu hal yang jangan sampai kita lupakan teman perdua, jangan hanya membuat konten tentang lingkungan, coba lakukan juga apa yang kita sampaikan teman perdua.
0: Iya, kalau membuat konten tentang sampah, kita juga mulai mengurangi sampah teman perdua ya. Kalau pengen ngajak orang menjaga sungai, ya kita juga jangan buang sampah ke sungai.
1: Betul. Kalau ajakan nanam pohon ya, kita mungkin kita bisa mulai nanam satu pohon di sekitar rumah kita.
0: Bukan.
1: Juga. Gimana?
0: Kita jadi Tarzan aja.
1: Waduh, kayak bergelantungan gitu sama Ampre 2.
0: Intinya
1: sama Ampre 2, konten yang paling kuat sebenarnya bukan cuma konten yang kita upload aja, tapi apa yang kita lakukan setelah kamera itu dimatikan sama Ampre 2.
0: Apakah itu cuma gimmick doang sama Ampre 2?
1: Ataukah itu memang real kamu lakukan sehari-hari?
0: Ataukah itu memang kesadaran diri kamu untuk membuat orang lain tuh bisa tergugah gitu ya. Seperti apa yang kamu lakukan teman perdua. Nah itu
1: yang paling penting ya teman
0: perdua. Balik lagi diri kamu teman perdua.
1: Betul.
0: Ya.

0: Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik teman pro 2. Kita udah jam 6 ini.
1: Betul.
0: Udah program.
1: Kita udah di sore ceria interval terakhir hari ini Tom Radio, kita ada di Upgrade Skill yang bakal ngebahas seputar hobi, skill, bisnis ataupun ke lifestyle, intinya yang berdampak positif buat diri kamu Tom.
0: Iya, dan tentunya untuk di sore hari ini teman berdua. Itu kita bakalan ngomongin seputar telur deh.
1: Wah, telur lagi. Telur ini emang banyak banget yang bisa dikupas, dibahas tuntas. Banyak manfaatnya.
0: Betul.
1: Banyak cara mengolahnya.
0: Betul.
1: Banyak makannya.
0: Iya, telur maksudnya ya. Teman produan, ntar lagi kita bakal ngebahas telur.
1: Sesaat lagi.
0: Jadi untuk kamu semuanya yang suka banget sama telur, teman produan, please jangan kemana-mana. Don't go anywhere.
1: Yeay.
0: Tetap di 89,5 FM Produan Air di Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tradisional ini dia. Lompat tali dulu cuma pakai karet gelang, disambung-sambung bisa jadi permainan yang seru. Lompat tali ngajarin kita ritme, kekompakan, dan juga keberanian. Apalagi kalau talinya makin tinggi, adrenalin semakin naik tuh.
1: Hai Besti, jangan lupain dari reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah, surga buat kita. Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang? Banyak lah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan? Siap dong. Ketemu di sana ya, Besti. Mana tempat yang katamu penuh sampah dan bau?
2: Bikin lingkungan kita bersih dan sehat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu berdua, buat kamu yang malam ini masih di perjalanan atau mungkin sudah santai di rumah ya di weekend ini, teman Predua, atau bahkan ada yang hari Jumat ini lanjut produktif, teman Predua, tenang aja, kamu masih bakal bisa ditemenin dengan kita melalui aplikasi RRI Digital, teman Predua. Lewat aplikasi ini kamu bisa dengerin kita kapan aja dan di mana aja. Mau kamu lagi WFC, tenang aja, kamu masih bisa dengerin siaran kita tentunya. Nah, teman Predua, selain itu pastinya banyak banget fitur yang bisa kamu manfaatin di aplikasi ini, teman Predua. Selain kamu bisa dengerin kita dari mana aja dan kapan aja, kamu bisa dengerin musik favorit kamu di sana, dan kamu juga bisa update berita juga, teman Predua. Nah, setelah obrolan kita di tadi ya, teman Predua, kita sudah masuk di segmen UF. Setelah ini kita bakal lanjutkan lagi, tapi sebelum itu akan ada lagu dari Bernadia, Kini Mereka Tahu, yang akan menemani aktivitas kamu di malam hari ini, teman Predua.

0: Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita lanjut lagi Edit ya.
1: Betul. Dan Om Freddy 2, siapa nih di sini yang mungkin setiap hari sudah wajib banget makan telur sama Om Freddy 2?
0: Iya.
1: Banyak ya di sini tiap pagi tuh kayaknya 2 butir telur tuh. Banyak sekali yang nyamu 2 butir telur setiap pagi sama Om Freddy 2.
0: Pertanyaannya telur apa dulu ini? Telur rebus atau telur
1: Telur puyuh
0: apa telur entok teman berdua banyak.
1: Banyak jenisnya teman berdua. Dan kalau ngomongin soal telur, ternyata untuk satu telur rebus telur ayam.
0: Ya telur ayam. Okay.
1: Ukuran yang besar teman berdua itu mengandung sekitar 6,28 gram protein atau sekitar 72 kalori.
0: Nah, ya, tapi kalau tujuan kamu cari sarapan yang bikin kenyang lebih lama gitu ya, terus telur ini bisa jadi pilihan yang oke sih sebenarnya.
1: Betul.
0: Gitu. Protein dalam telur dicerna lebih lambat, makanya kan bisa membantu mengurangi rasa lapar teman berdua. Sampai waktu makan berikutnya sekaligus memenuhi kebutuhan protein harian kamu.
1: Nah, gitu. Kalau kamu mungkin punya tujuan membangun massa otot, telur bisa dikonsumsi setelah olahraga pada waktu yang lebih sore teman berdua. Dan menariknya lagi, telur utuh ini dinilai lebih bermanfaat untuk mendukung sintesis protein otot setelah olahraga dibandingkan hanya putih telur dengan jumlah protein yang sama, teman-teman.
0: Iya, dan telur juga bisa masuk dalam menu buat kamu yang sedang menjaga berat badan.
1: Betul.
0: Jadi kandungan proteinnya nih membantu memberikan rasa kenyang, sementara kalorinya relatif rendah. Bahkan penelitian yang dikutip dalam artikel yang udah disampaikan Dita tadi, teman berdua ya. Ini menemukan orang dengan berat badan lebih yang sarapan menggunakan telur cenderung merasa lebih kenyang dan juga mengkonsumsi lebih sedikit kalori sepanjang hari dibandingkan mereka yang sarapan tinggi karbohidrat.
1: Betul. Gitu. Tapi kalau kamu sedang mengurangi kalori teman berdua, putih telur juga bisa jadi alternatif karena kalorinya kan lebih rendah ya dan tetap mengandung protein teman berdua.
0: Iya betul. Dan yang gak kalah penting itu bukan cuman kapan makannya gitu ya.
1: Nah,
0: Tapi gimana telur itu diolah ya, dan gimana cara menyimpannya teman berdua dan itu deh, pendingin dan juga pastikan dimasak sampai matang untuk mengurangi risiko penyakit akibat makanan.
1: Jadi teman berdua, nggak ada satu waktu yang mutlak yang paling tepat untuk makan telur.
0: Ya.
1: Tenang teman berdua, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Sesuaikan aja dengan kebutuhanmu, mau kenyang lebih lama atau mau menjaga berat badan atau justru mendukung pembentukan otot.
0: Nah,
1: nih,
0: kalau kamu yang mana, Di?
1: Kalau aku biar kenyang aja sih.
0: Biar kenyang. Kalau gue sama sih.

0: Tahukah kamu, Pantai Saden di Gunung Kidul ternyata menyimpan jejak sejarah alam yang sangat tua. Pantai Saden secara geologi dikenal sebagai salah satu lokasi yang berkaitan dengan aliran purba Bengawan Solo. Penelitian geologi menunjukkan bahwa pada masa Pleistosen, ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta tahun lalu, Bengawan Solo pernah mengalir ke arah selatan dan bermuara di kawasan yang kini menjadi Pantai Saden. Perubahan besar kemudian terjadi akibat aktivitas tektonik di Pulau Jawa, termasuk pengangkatan pegunungan selatan dan perkembangan zona karst Gunung Kidul. Akibatnya, aliran sungai berbalik arah ke utara dan bermuara ke Laut Jawa seperti yang kita kenal sekarang. Jejak aliran purba ini masih dapat dikenali dari lembah kering, pola aliran sungai lama, serta struktur batuan di sekitar kawasan Saden. Kini, Pantai Saden juga dimanfaatkan sebagai pelabuhan nelayan dan pusat kegiatan perikanan di pesisir selatan Yogyakarta.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Top Radio, kita sudah harus pamit ya. Karena seperti biasa di jam 7 kita akan bergabung bareng Pradua RRI Jakarta.
1: Ya, dan tentunya kita bakalan nontonin Music Live Chat.
0: Wow. Nah, di hari ini Music Live Chat bakal ngobrol bareng musisi siapa? Pantengin aja Tawang Pradua sesaat lagi di jam 7 ya Win ya. Tapi sebelum itu Win bakal kasih update info sedikit Tawang Pradua.
1: Ah, itu dia ya. Banjir-banjir nang Bekasi.
0: Cakep. Kok tiba-tiba pantun? Terus.
1: Ya piye to iki ya. Kepsta kita itu orang.
0: Oh masyaallah.
1: Suka berpantun.
0: Oke, lanjutkan.
1: Ada banjir di Bekasi.
0: Cakep.
1: Kita pertemuan kita berakhir dan besok kembali lagi. Gak masuk ya?
0: Masuk.
1: Titik lah ya, wis maksa lah pokoknya.
0: Masuk lah. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di hari ini Tawang Pradua. Sampai agak ini otak sudah berakal.
1: Balas dong Dita, Dita nih.
0: Balasannya sampai jumpa di bulan depan. Aku akan balas Tawang Pradua. Butuh prepare-nya 1 bulan ya. Enggak akan dikit lagi.
1: Iya.
0: Jumpa di lain waktu Tawang Pradua. Terima kasih banyak and stay tune terus. Pokoknya pantengin setelah ini Melsi bakal ngobrol bareng musisi yang luar biasa. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 89.5 FM Pradua RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yuh.

0: Siapa sangka nama Ngawi yang akrab di telinga kita di Jawa Timur ternyata juga ada loh di Selandia Baru. Di Selandia Baru pengucapannya sedikit berbeda, yaitu Ngawi, mengikuti pelafalan bahasa Maori. Ngawi di Selandia Baru berada di pesisir terbuka yang langsung menghadap Selat Cook, perairan yang dikenal memiliki arus kuat dan kondisi laut yang sering berubah cepat. Garis pantainya didominasi batu dan kerikil besar, sehingga perahu nelayan tidak bisa bersandar seperti di pelabuhan biasa. Karena itu, warga menggunakan traktor untuk menarik perahu keluar dan masuk laut. Menariknya, jumlah traktor di desa ini sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk, sehingga sering disebut memiliki salah satu rasio traktor per kapita tertinggi di dunia. Bukan untuk pertanian, tapi untuk aktivitas nelayan. Lokasinya juga sangat dekat dengan Cape Palliser, yang menjadi habitat penting bagi koloni anjing laut berbulu Selandia Baru. Nama boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Ngawi di Indonesia dan di Selandia Baru sama-sama punya keunikan tersendiri.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama teman Pro 2, gudang belum buka dan kuota tak jelas petani tembakau di Bondowoso cemas. Informasi yang kedua, BRI kaji pemanfaatan singkong untuk penanganan karhutla. Informasi yang terakhir, Norwegia berduka, Raja Harald 5 wafat pada usia 89 tahun. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, teman Pro 2, petani tembakau di Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, diselimuti kecemasan di tengah berjalannya musim panen tahun ini. Belum beroperasinya gudang-gudang tembakau serta ketidakpastian harga dan juga kuota serapan pasar membuat hasil panen petani terancam tidak terserap secara optimal. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Bondowoso Muhammad Yasir menjelaskan bahwa siklus tanam tembakau idealnya berlangsung dari akhir Mei hingga pekan ketiga Juli. Secara jadwal, pabrikan atau gudang semestinya mulai membuka pembelian pada pertengahan Agustus, meskipun beberapa gudang mulai melakukan transaksi, kendala besar justru menimpa para petani non-mitra teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tengah mengkaji pemanfaatan singkong sebagai salah satu solusi untuk menangani karhutla. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan kajian secara teoritik menunjukkan pemanfaatan singkong untuk kebutuhan tersebut memungkinkan dilakukan teman Pro 2. Menurutnya, dia juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyiapkan penerapan gagasan tersebut, namun dia mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait persiapan teknisnya teman Pro 2. Dan dalam kajian tersebut, BRIN menemukan sejumlah material yang dinilai dapat digunakan untuk mendukung teknologi modifikasi cuaca. Dia menyebut material seperti jumakron dan juga natrium klorida berukuran 25 mikron teman Pro 2. Informasi yang terakhir, Raja Norwegia Harald V meninggal dunia pada usia 89 tahun setelah menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit darah langka. Istana Oslo mengatakan Harald meninggal dengan tenang pada Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6.35 waktu setempat. Dilansir dari BB News, teman Pro 2, bendera kerajaan di istana diturunkan menjadi setengah tiang sebagai tanda berkabung. Dalam 24 jam sebelum kematiannya, anggota keluarga kerajaan mengunjungi Harald, sementara masyarakat berdatangan ke istana untuk meletakkan bunga sebagai penghormatan. Harald merupakan raja pertama Norwegia yang lahir di negara tersebut. Sejak abad ke-14, putranya Hakon yang berusia 53 tahun menggantikan dan juga akan menggelar sidang luar biasa Dewan Negara bersama pemerintah pada hari Jumat teman Pro 2. Selama 35 tahun memimpin Norwegia, Harald dikenal sebagai raja yang populer dan reformis. Dia memodernisasi monarki serta memutus tradisi dengan menikahi Sonja Haraldsson, seorang rakyat biasa. Dan para pengamat kerajaan menggambarkan Harald sebagai sosok sederhana, dihormati dan juga dekat dengan rakyat. Dia juga dikenal sebagai figur pemersatu dalam berbagai masa sulit yang dihadapi Norwegia teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget. Ya,
0: biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright. Gimana kabarnya, Yesi?
1: All good.
0: All good ya.
1: Sekali. Ini, luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kita enggak deh agak hoax ya gitu kan. Kan? Gitu kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya nggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar, iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam gak?
1: Betul.
0: Oh iya, lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. 4 hari sih sayang ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh gak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak tuh. Sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke, berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
1: Kedua kalinya,
0: oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke kota baru, Kelantan. Itu juga, sebenarnya aku suka lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi. Gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan kayak.
0: Yes.
1: Kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya.
0: Sih,
1: terus gue kayak gue harus gimana nih ngomong apa nih kayak hai kak, namanya siapa kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya.
1: Kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Oke, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau bisa ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo tuh pesawat tuh.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Auranya kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, kan? Apalagi mungkin ya kita tahu lah ya mungkin. Maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya. Yeah. Kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak
0: bener,
1: kita
0: bener.
1: Banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Nge-recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan.
0: Iya, buka atap itu.
1: Iya, itu. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh musik meditasi.
1: Tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, paham.
1: Atau orkestra,
0: gue suka. Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya, bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener-bener.
1: Ya, abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu kan. Betul. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu, apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja ya, gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan gue sebenarnya gak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay, terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba.
0: Oke,
1: terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Okay. Ya iyalah ya, dia punya
0: iya
1: kertas
0: sih,
1: apa lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu
0: okay.
1: kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow.

0: Wow. Ya itu wow. Tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh wow, berarti, apa ya? Secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Menjadi
0: sebuah lagu berarti. Sebenarnya gue nggak butuh kertas sih, sejujurnya. Itu cuman kayak, ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih. Okay. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan bener. Gitu ya.
0: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngelihat prosesnya.
1: Oh,
0: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener, gak salah.
0: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
0: Ya takutnya.
1: Iya sih,
0: ya kan?
1: Bener sih.
0: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
0: Yang dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
0: Cepet kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu.
0: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
0: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Oke.
0: Prosesnya ya.
1: Iya.
0: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Aku senang sih.
1: Iya.
0: Senang maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
0: menerimanya.
1: Ya.
0: Benar-benar. Dan sebenarnya pesan aku sih nggak muluk-muluk ya. Nggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
1: Iya, cukup lah. Benar.
0: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan. Benar-benar yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar mentah banget gitu sampai kayak. Bener-bener mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan, ini dibikin di sebuah kafe di Sentul. Yes. Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya. Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu baru aku main konten yang tempatnya.
0: Gitu.
1: Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke. Sebenarnya
1: 2 tahun gitu.
0: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Malah mobil gue gak bisa naik lagi. Lagi port itu loh gue ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gue jalan ya.
0: Wah itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan gak tahu kan. Gue gak nge-shoot kan, gak setiap semuanya gue kontenin. Iya, coy.
0: Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact. Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa enggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oke.
1: Mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau enggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, benar.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, dari berawal dari keisengan itu di posting. Dan view-nya udah 10 juta tadi?
1: 10.200.000.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Oh ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Iya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau enggak gue ketawa ya.
1: Oke. Bercanda. Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Ayo, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Oke, gimana tuh gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke. Kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh, itu hari spesifik aja. Ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara. Ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Okay.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue really? Itu oh, wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata okay. Kok serem sih.
0: Andrea,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya
1: ya.
0: Benar, sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar ya, gitu ya. Okay. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Mabau ya, mabau. Iya, iya, bener.
1: Terus ada apa namanya suara-suara yang, aduh, enak banget lah gitu.
0: Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh, jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu
1: bener.
0: Di kafe gitu.
1: Ternyata kayak, itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu,
0: oke.
1: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah asik. Itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa, lu menemukan sparks lu lagi berarti ya.
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan.
0: Oke, okay. Berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya.
0: Mungkin.
1: Dengan membuka peta baru dan ya cari hal
0: iya
1: baru
0: sih.
1: Lah
0: iya sih,
1: yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang terjun bebas gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan gak lucu.
0: Iya benar-benar. Oke jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi.
1: Betul.
0: Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samura, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan.
0: Benar.
1: Ya kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow. Oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah gue bikin. Gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god.
0: Yeah, yeah,
1: ada.
0: Yeah.
1: Ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Bukan ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Tama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan
0: buka bener,
1: mata.
0: Bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti. Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan. Betul. Nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu, di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain. Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih, benar.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan, tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa, maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah?
1: Gimana tuh? Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya, ada di pikiran, kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Oke.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik. Lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
0: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, 2 minggu aja lah. Gak kelamaan. Ya, karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya.
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang oh, the sound ya, itu aku bikin lagi. Yesinas the sound namanya. YCL, sinestesia, the sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke, wow.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Yesinas the sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak. Bener.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan?
0: Iya, bener, itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal
0: kakaknya. Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke-pressure juga. Cuman aku kayak, apa iya aku bisa gitu loh.
0: Oh.
1: Pasti kau bisa
0: gitu. Iya, benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh,
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku oversharing.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot, terus naik perahu deh.
0: Oke,
1: benar. Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya sekali nih ya. Dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih?
0: Lara. Dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Yisel.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes, sih sebenarnya sih salah ya. Gak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simple aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih, bener
1: gitu.
0: Unik. Kalo, bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan.
1: Iya. Kalau cantik kan udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu. Ya?
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Yes.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unik ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Itu beda, tuh beda, beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang denger gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow. Oke. Okay.
1: Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simple sih. Itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong. Gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih. Gue gak tahu nih.
1: Iya.
0: Gak bisa. Gue gak tahu.
1: Bisa kali. Itu bukan spesial. Gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh. Gak salah sih. Telurnya dua tuh. Mantep.
1: Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Cari aja ya Sial Trivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari KYSI kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: ya. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, kalau wahai enggak, gue sih tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar, udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru ya, pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai gak Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener. Oke deh. Pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP. Ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan

0: mindset.
1: Oke.
0: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
1: Nah, itu dia.
0: Wow, itu masuk sih kayaknya.
1: Boleh.
0: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
1: Manis ya.
0: Semanis dirimu, Mas.
1: Asik.
0: Semanis Pro 2 FM.
1: Emang. Oke deh. Oke, terima kasih. Kayaknya sih terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
0: Sudah
1: siap. Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
0: 5 jam kemudian.
1: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Malam hari, lagi ngapain? Selain istirahat, ya dengerin dong Jaga Malam. Gimana sih Devi? Ya udah pasti mantengin Jaga Malam. Kamu-kamu nih teman Pro 2, setiap pukul jam 8 malam. Setiap pukul, udah pukul ada jam lagi ya. Setiap jam 8 malam sampai nanti pukul 11, aku bakalan nemenin kamu. Yang pastinya kali ini di edisi 28 Agustus 2026. Nah teman Pro 2, di Jaga Malam edisi Jumat ini, tentu saja interval pertama tidak seorang diri dong. Seperti hari Jumat biasanya, kita di interval pertama bakalan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Cimsa. Tapi malam hari ini aku ditemenin satu aja teman dari Cimsa, teman Pro 2. Langsung aja kita kenalan barengan sama narasumber kita di malam hari ini. Hai.
1: Halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya kenalin, namaku Marsha Dwi Ramadhani, yang biasanya dipanggil Marsha. Nah, aku ini tuh merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Dan di sini aku merupakan perwakilan dari SKOF Cimsa UNEJ. Nah, pada hari ini aku akan menjelaskan tentang asap mode on, paru-paru mode off, waspada ISPA.
0: Nah, itu teman Pro 2. Mungkin sekarang ini lagi relate karena tuh banyak terjadi bencana ini ya, kebakaran hutan dan lahan. Terus selain itu juga banyak sekali warga-wargi yang bakar-bakar daun kering atau mungkin sampah gitu ya. Nah, dampaknya seperti apa, kayak bakal kita bahas di malam hari ini. Sebelum kita ngebahas lebih detail lagi sama Marsha, maybe Marsha boleh jelasin dulu ke teman Pro 2, apa sih sebenarnya Cimsa itu kita?
1: Jadi Cimsa ini merupakan kepanjangan dari Center for Indonesian Medical Student Activities, atau yang biasanya disingkat Cimsa. Nah, ini tuh Cimsa merupakan organisasi mahasiswa kedokteran yang bersifat nasionalis, independen, non-politik, non-profit, inklusif, serta non-partisan dan berbasis aktivitas dalam pergerakannya. Nah, Cimsa sendiri sudah berafiliasi dengan organisasi perhimpunan mahasiswa terbesar dan tertua di dunia, yaitu International Federation of Medical Student Association. Nah, saat ini Cimsa sudah tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera pada 43 universitas di Indonesia dengan jumlah anggota sudah lebih dari 10.000. Nah, salah satunya juga Cimsa UNEJ. Nah, Cimsa UNEJ ini tuh terdiri atas 4 bidang atau standing committee yang berfokus terhadap isu-isu tertentu. Yang pertama ada SKORA atau Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights, including HIV and AIDS, yaitu mengenai kesehatan reproduksi termasuk HIV AIDS. Yang kedua ada SCORP, yaitu Standing Committee on Human Rights and Peace, mengenai hak asasi manusia dan juga perdamaian dunia. Yang ketiga ada SCOF, yaitu SCOF on Public Health, yang mengenai kesehatan dari masyarakat. Kemudian yang terakhir ada SCOPI, yaitu SCOF for Professional Exchange, yang mengenai pertukaran mahasiswa kedokteran kepanitiaan klinik di luar negeri.
0: Dan Marsha di sini sebagai perwakilan dari SKOP.
1: Iya, betul banget.
0: That's why teman Pro 2, malam hari ini kita akan ngobrolin tentang asap mode on, paru-paru mode off, waspada ISPA. Nah, teman Pro 2, mungkin kamu pernah ngerasa nih, enggak, di belakangan ini itu tuh kayak langit kita sering banget kelihatan butek gitu kan, kayak surem gitu, atau maybe kamu bau sangit, kebakaran di mana-mana. Kira-kira itu terjadi karena apa? Mungkin dari Marsha bisa menjelaskan nih kejadian-kejadian dan juga fenomena-fenomena di akhir-akhir ini nih.
1: Iya, jadi fenomena langit yang tampak keruh atau keabu-abuan ini tuh merupakan photochemical haze yang disertai aroma sangit yang menyengat di berbagai wilayah Indonesia, yang merupakan indikator langsung dari tingginya emisi polutan akibat kebakaran hutan dan lahan serta pembakaran sampah terbuka secara masif. Di Indonesia sendiri, fenomena ini tuh umumnya memuncak pada musim kemarau saat terjadinya lonjakan titik panas, khususnya di wilayah rawan karhutla seperti Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, hingga pembakaran lahan pertanian serta sampah di wilayah Jawa yang saat ini masih marak terjadi. Secara meteorologis dan fisik, pembakaran biomasa skala besar ini melepaskan jutaan non-partikel jelaga, abu, dan juga gas emisi ke atmosfer. Nah, polutan tersebut kemudian akan terperangkap di lapisan troposfer bawah akibat penurunan laju angin dan kelembapan udara. Asap pembakaran yang membawa partikel kimia berbahaya ini terdorong oleh pergerakan angin sehingga menutupi kawasan pemukiman yang menciptakan fenomena kabut asap lintas wilayah yang meluas. Nah, bau sangit yang tercium tajam oleh masyarakat ini itu menandakan tingginya konsentrasi senyawa organik volatil sulfur nitrogen oksida yang melayang bebas di udara. Nah, ketika konsentrasi pencemar ini melonjak hingga melampaui indeks standar pencemar udara pada kategori tidak sehat hingga berbahaya, kualitas udara ini sering merosot. Kondisi ini tuh tidak hanya memotong jarak pandang dan mengganggu aktivitas transportasi, tetapi secara langsung juga memicu polutan akut yang merusak integritas sistem pernafasan masyarakat yang sehari-harinya tuh menghirup udaranya seperti itu.
0: Wow, ini sih info menarik sekali ya teman Pro2, karena pun juga hari ini topik kita kan terkait ISPA. Dan sebenarnya apa sih hubungan langsung antara asap dari kebakaran yang sering terjadi belakangan ini dengan ancaman dari penyakit ISPA nih, Marsha?
1: Aku izin jawab ya, Kak. Jadi di sini untuk menjawab ini aku akan kasih sebuah perumpamaan nih. Nah, misalnya saluran pernafasan kita ini tuh sebuah rumah yang bersih yang dijaga oleh pasukan pembersih, atau biasanya itu kita sebut sama rambut halus atau cilia. Sama ada lapisan cat pelindung yang biasanya disebut mukus ataupun lendir. Nah, dalam kondisi normal, ketika debu atau kotoran kecil itu masuk, pasukan pembersih ini tuh akan menyapu kotoran tersebut keluar melalui dahak ataupun bersin. Tapi ketika terjadi kebakaran, asap yang dihirup ini tuh ibarat serangan badai pasir beracun. Jadi asap tersebut itu akan merusak dari cap pelindung hingga terkelupas, sementara pasukan pembersihnya itu akan lumpuh karena zat-zat yang terkandung racun dari asap itu. Nah, karena benteng kedua, benteng tadi itu sudah jebol atau sudah rusak, penjaganya otomatis tidak berfungsi. Akibatnya pintu rumah itu kan jadinya terbuka lebar. Otomatis kuman, bakteri, virus, terutama virus penyebab ISPA ini yang tadinya hanya melintas di luar, ini tuh akan mudah masuk ke rumah-rumah kita dan merusak interior rumah serta memicu kekacauannya di dalam. Kondisi dinding saluran nafas yang rusak dan terinfeksi kuman inilah yang kita sebut dengan ISPA. Secara medis, keterkaitan antara inhalasi asap kebakaran dan manifestasi klinis ISPA ini tuh terjadi melalui tiga tahap patofisiologi utama di dalam jaringan pernafasan. Yang pertama ada kerusakan dari mukosiliary clearance atau kerusakan dari benteng mekanis tadi. Jadi saluran pernafasan ini kan dilapisi oleh epitel bersilia yang ditutupi lapisan mukus. Ketika seseorang ini tuh menghirup asap kebakaran, partikel iritan dan gas beracun ini tuh akan memicu stres oksidatif pada sel-sel epitel kita. Hal ini itu akan menyebabkan siliostasis atau kelumpuhan dan hilangnya kemampuan gerak silia, serta erosi mukosa juga. Akibatnya apa? Akibatnya mekanisme pertahanan mekanis paru-paru dalam menyaring dan mengeluarkan benda asing itu akan lumpuh total. Kemudian yang kedua ada inflamasi kronis dan juga hipersekresi mukus. paparan polutan ini tuh akan memicu respon inflamasi lokal secara masif, sehingga tubuh ini akan merespon dengan memobilisasi sel-sel radang seperti neutrofil, makrofag ini menuju ke dinding saluran nafas. Kondisi ini tuh akan menyebabkan edema atau pembengkakan pada jaringan bronkus dan merangsang produksi lendir secara berlebihan. Nah, penumpukan mukus yang kental yang tertahan akibat siliah yang lumpuh tadi itu akan menciptakan media kultur yang sangat ideal bagi proliferasi atau perkembangan dari mikroorganisme. Kemudian yang ketiga ada invasi patogen sekunder, yaitu yang terjadinya ISPA ini. Kerusakan struktur epitel dan penekanan sistem imun lokal di sepanjang traktus respiratorius atau saluran pernafasan ini akan membuat jaringan paru-paru kita kehilangan daya tahan alami. Kemudian virus seperti influenza atau rhinovirus dan bakteri seperti Streptococcus pneumonia yang terhirup dari udara akan sangat mudah menginvasi jaringan mukosa yang teriritasi tersebut, sehingga dapat memicu manifestasi klinis infeksi saluran pernafasan akut atau yang biasanya kita sebut ISPA.
0: Wow, ternyata dari satu hal yang kita hirup seperti itu tadi ya, nggak sengaja, dan apa, kita menghirup asap, ternyata dampaknya tuh juga berkali-kali lipat, bisa melewati beberapa tahapan itu tadi ya, Marsha. Okay, ini seru banget sih teman Pro 2. Nah, terus ya Marsha, yang bikin aku penasaran, ini nih zat berbahaya atau partikel apa aja sih sebenarnya yang itu tersembunyi di dalam asap kebakaran sampai itu akhirnya bisa ngerusak saluran pernafasan kita? Dan gimana juga prevalensi di situasi kebakaran saat ini? Karena kan juga lagi banyak-banyaknya kan bakaran-bakaran gitu. Gimana tuh?
1: Ya, jadi asap kebakaran itu merupakan campuran kompleks dari partikulat halus dan gas-gas yang toksik. Nah, komponen paling bahaya ini tuh biasanya itu partikulat meter yang berukuran sangat mikro ya Kak. Jadi kita tuh tidak bisa melihat. Yang dia ini tuh mampu menembus hingga tingkat alveolus dari paru-paru dan juga pembuluh darah kita. Selain partikulat, asap tersebut juga mengandung gas-gas iritan dan beracun seperti karbon monoksida yang dapat menurunkan kapasitas oksigen dalam darah. Kemudian juga dia tuh mengandung sulfur dioksida, nitrogen dioksida, formaldehida, serta senyawa organik volatil yang bersifat karsinogenik dan dapat memicu kerusakan jaringan parenkim paru secara progresif. Lonjakan ratusan ribu kasus saat krisis karhutla ini tuh pada periode krisis kabut asap hebat hingga karhutla seperti yang terjadi di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Kemenkes ini tuh sudah mencatat jumlah akumulasi kasus ISPA dapat menembus angka lebih dari 300 ribu hingga 900 ribu kasus dalam rentang waktu 1 sampai 3 bulan krisis asap. Dominasi di fasilitas kesehatan data dinas kesehatan di provinsi rawan karhutla seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan ini itu menunjukkan bahwa kabut asap ini melanda sehingga ISPA secara konsisten menduduki peringkat 1 dari 10 penyakit terbanyak di puskesmas. ISPA ini juga menyumbang sekitar 40% hingga 60% dari total seluruh kunjungan pasien rawat jalan pada periode tersebut. Kemudian untuk prevalensinya ini menurut ketika dikelompokkan menurut umur ya Kak, ini tuh terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada balita dan anak-anak, di mana ini tuh rentangnya sekitar 0 sampai 5 tahun. Dia ini menyumbang proporsi kasus terbesar, yaitu sekitar 30% sampai 40% dari total penderita ISPA. Nah, balita ini kan memiliki tingkat kerentanan tertinggi karena laju nafas per menit yang lebih cepat serta sistem imun mukosa yang juga belum matang. Kemudian yang kedua ada usia produktif, yaitu sekitar 15 sampai 49 tahun, di mana dia ini tuh menyumbang sekitar 35% sampai 45% kasus, terutama dikarenakan tingginya mobilitas aktivitas luar ruangan atau outdoor ya, yang membuat paparan asap ini tidak terhindarkan. Kemudian yang terakhir ada lansia, yaitu di atas 60 tahun, ya, di mana lansia ini tuh menyumbang sekitar 10% sampai 15% kasus, namun mencatatkan angka rawat inap tertinggi akibat adanya komplikasi ekserbasi akut seperti asma dan juga PPOK.
0: Oke, ini berarti teman Pro 2 ya, nggak boleh dianggap enteng ketika kamu udah mulai menunjukkan suatu gejala-gejala, wah tanda-tanda ISPA nih. Apalagi kalau misalkan di lingkungan kamu itu banyak sekali yang melakukan pembakaran sampah, daun-daun kering, seperti itu ya. Dan menjadi peringkat 1 dalam hal ini nggak perlu untuk dibanggakan, karena ini sangat mengkhawatirkan malah ya Marsha. Oke, seperti apa sih sebenarnya teman Pro 2 ya gejala-gejala ISPA yang mungkin perlu banget buat kamu ketahui? Ini bakalan aku bahas sama Marsha juga, tapi di segmen selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, kamu station terus pastinya di Jaga Malam.

0: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 barengan aku Devi Wulandari dan ada Marsha juga dari CIMSA Universitas Jember, yang mana malam hari ini kita ngobrolin tentang asap mode on, paru-paru mode off, waspada ISPA. Tadi udah dijelasin sama Marsha Teman Pro 2 dari apa itu sebenarnya ISPA, terus juga tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, yang ini nih yang perlu diketahui juga, gejala ISPA itu seperti apa sih sebenarnya, Marsha, yang bahkan kerap dianggap sebagai batuk biasa kan sama warga-wargi nih. Padahal itu sebenarnya tanda paru-paru kita tuh udah teriritasi sama yang namanya asap. Gimana tuh gejala-gejalanya?
1: Ya, jadi pada stadium awal respon inflamasi mukosa ini tuh sering sekali menunjukkan gejala prodormal yang ringan dan juga tidak spesifik, sehingga kita itu kerap diabaikan oleh masyarakat sebagai batuk pasca flu biasa saja. Okay. Nah, gejala awal ini tuh mencakup sensasi yang menggelitik atau perih di daerah faring, batuk kering non produktif akibat stimulasi reseptor iritan vagus, hidung tersumbat atau rinorea, dan rasa kering pada tenggorokan. Namun seiring berlanjutnya destruksi seluler ini bisa terjadi ekskalasi klinis berupa batuk produktif dengan sputum purulen, atau biasanya itu dahaknya berwarna hijau kekuningan akibat akumulasi dari sel neutrofil yang mati. Kemudian ada juga nyeri dada retrosternal yang dirasakan seperti sensasi terbakar saat inspirasi dalam. Kemudian ada juga pusing yang menetap akibat intoksikasi ringan, serta perubahan kualitas suara yang menjadi serak, yang mengindikasikan bahwa proses peradangan ini sudah meluas dari saluran nafas atas menuju saluran nafas yang bagian bawah. Seperti itu.
0: Nah, itu tadi gejala-gejala awalnya ya Teman Pro 2 dari ISPA. So, kalau kamu udah ngerasa batuk-batuk, batuk biasa aja ini, kali-kali ini kamu udah menuju ke gejala-gejala ISPA nih Teman Pro 2. Jadi kalau udah batuk-batuk, boleh banget untuk periksa ke dokter sih menurut aku ya. Nah, diantara kita semua nih Marsha, siapa aja sih sebenarnya kelompok masyarakat yang paling rentan itu terkena dampak buruk ISPA akibat asap?
1: Oke Kak, jadi aku bakal kasih tahu urutannya ya, beserta alasannya. Jadi yang pertama itu ada balita dan anak-anak yang rentang usianya 0-5 tahun. Nah, anak-anak yang menghirup udara lebih banyak per kilogram berat badan dibandingkan orang dewasa. Artinya jumlah volume partikel toksik yang masuk ke paru-paru mereka ini tuh relatif lebih banyak daripada orang dewasa. Kemudian saluran pernafasan anak secara anatomis ini juga lebih sempit, sehingga menyebabkan pembengkakan edema akibat iritasi asap ini sudah bisa menyebabkan penyumbatan nafas yang signifikan. Selain itu, sistem imun mukosa seperti produksi imunoglobulin A dan pertahanan mekanis paru-paru anak ini tuh belum berkembang sempurna, sehingga bakteri atau virus penyebab ISPA sangat mudah menginfeksi mereka. Kemudian yang kedua ada dari lansia, yaitu di rentang usia 60 tahun ke atas. Seiring bertambahnya usia, fungsi sistem imun ini akan mengalami penurunan, dan refleks batuk serta gerakan silia pembersih paru ini akan melemah secara alami. Selain itu, jaringan paru-paru lansia juga cenderung kurang fleksibel, sehingga ketika terjadi iritasi racun dari asap, kemampuan paru-paru untuk membuang dahak yang kental dan membersihkan zat asing menjadi sangat tidak efektif. Kemudian yang ketiga ada penderita komorbid respirasi kronis seperti asma, PPOK, bronkiektasis. Ini tuh saluran pernafasan penderita asma atau PPOK sudah dalam kondisi yang sensitif atau terinflamasi kronis. Jadi ketika terpapar gas korosif seperti SO2, NO2 dari asap ini, otot saluran nafas mereka akan berkontraksi hebat atau biasanya disebut bronkospasme. Selain itu, paparan asap ini juga memicu serangan mendadak yang memburuk drastis, sehingga berisiko tinggi menyebabkan gagal nafas yang hingga membutuhkan perawatan yang intensif.
0: Okay.
1: Kemudian yang ketiga, ada penderita penyakit kardiovaskular atau biasanya kita sebut penyakit jantung atau hipertensi juga. Nah, partikel yang toksik yang kecil tadi ini tuh mampu menembus alveolus dan dapat langsung masuk ke pembuluh darah. Nah, hal ini itu memicu radang sistemik sehingga dapat meningkatkan pembekuan darah dan juga menaikkan beban dari kerja jantung.
0: Okay.
1: Selain itu juga, karbon monoksida dalam asap itu mengikat hemoglobin darah dan merampas suplai oksigen ke otot jantung yang sudah lemah, sehingga dapat meningkatkan resiko serangan jantung sekunder saat ISPA terjadi. Kemudian yang ketiga ada ibu hamil. Racun dan paparan karbon monoksida dari asap yang terhirup oleh ibu hamil ini itu dapat menembus ke plasenta. Selain itu, ibunya juga lebih mudah terkena infeksi pernafasan karena perubahan dari respon imun selama kehamilan, serta juga dapat terjadi hipoksia akibat asap yang beresiko mengganggu pertukaran oksigen ke janin, seperti itu.
0: Oke, so itu tadi teman Pro 2 ya. Jadi diantara kita semua, siapa aja kelompok masyarakat yang paling rentan untuk terkena dampak buruk ISPA, selain balita dan anak-anak, tentu saja lansia, terus juga ibu hamil, itu yang perlu banget untuk diperhatikan. Oke, kemudian Marsha, apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang itu malah bisa memperburuk dari gejala ISPA ini?
1: Oke, jadi faktor-faktor yang bisa memperburuk kondisi ISPA itu salah satunya ada paparan polutan yang berkelanjutan. Jadi seperti beraktivitas di luar ruangan tanpa pelindung saat kualitas udara buruk ini juga membuat partikel iritan terus menumpuk di saluran nafas yang nantinya dapat mencegah jaringan epitel paru melakukan pemulihan. Kemudian yang kedua, ada paparan asap rokok dan juga merokok. Nah, asap rokok ini itu mengandung racun yang dapat melumpuhkan gerakan rambut getar atau silia paru secara drastis. Dapat juga memperparah iritasi mukosa dan memicu sekresi lendir yang berlebihan sehingga menyumbat dari saluran pernafasan. Kemudian yang ketiga ada dehidrasi atau kurang minum air putih. Kekurangan cairan ini tuh dapat membuat dahak atau mukus di saluran pernafasan menjadi sangat kental dan juga lengket. Dahak yang kental ini otomatis akan sulit dikeluarkan lewat batuk dan menjadi sarang empuk dari berbagai bakteri. Kemudian yang keempat ada paparan udara dingin atau AC, penggunaan AC yang berlebihan. Itu udara yang terlalu dingin ini dapat mengiritasi selaput lendir hidung dan tenggorokan sehingga memicu penyempitan saluran nafas atau bronkospasme dan dapat memperberat gejala batuk serta sesak nafas. Kemudian yang terakhir ada kurang istirahat dan juga stres tinggi. Nah, kurang tidur ini tuh juga dapat menekan produksi sitokin atau protein sistem imun sehingga kemampuan tubuh untuk memproduksi antibodi dan melawan infeksi patogen ini akan menurun drastis atau secara tajam seperti itu.
0: So itu tadi teman Pro 2 ya, faktor-faktor yang malah memperburuk ketika kamu udah menunjukkan gejala ISPA terus kamu berada di faktor-faktor itu tadi, ya malah makin parah kan tuh nanti. Oke, mungkin bisa diakali dengan memakai masker, tapi tentu saja ada selain itu pertolongan pertama nih mungkin ya di rumah untuk mencegah dan juga mengeringankan gejala ISPA ini seperti apa, Marsha? Aku boleh dijawabnya nanti aja di segmen selanjutnya. Disimpan dulu jawabannya, Marsha, buat teman Pro 2 penasaran dulu kali ya. Jadi biar kamu gak kemana-mana, teman Pro 2 station terus pastinya dijaga malam. Devi sama Marsha bakalan balik after beberapa single ya.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 barengan Devi dan juga Marsha dari Cimsa Unej, di mana malam hari ini kita ngobrolin tentang topiknya asap mode on, paru-paru mode off, waspada ISPA. Terlebih sekarang ini sedang banyak suatu bencana yang kita ketahui ada beberapa titik, bahkan di Jawa Timur sendiri itu juga terjadi karhutla nih Teman Pro 2. Oke, selain tadi aku sempat mention pakai masker untuk kita maybe ya biar nggak terlalu sesek-sesek banget lah ya untuk menghirup asap gitu kan. Sebenarnya apa aja sih life hack atau maybe pertolongan pertama di rumah nih Marsha untuk mencegah dan juga meringankan gejala ISPA ini?
1: Jadi selain memakai masker, manajemen mandiri di lingkungan rumah juga harus memadukan pendekatan isolasi paparan fisik dan intervensi support fisiologis. Yang pertama ada dari isolasi lingkungan, di mana kita ini tuh dapat menutup rapat seluruh celah ventilasi rumah, meminimalkan penggunaan kompor gas atau pembakaran di dalam ruangan, serta mengoperasikan sistem pemurni udara yang dilengkapi filter dan karbon aktif juga. Kemudian yang kedua, tentunya hygiene dan irigasi saluran nafas. Kita bisa melakukan cuci hidung menggunakan larutan NaCl 0,9 steril secara berkala yang berfungsi untuk melarutkan deposit partikulat toksik serta krusta mukosa pada rongga hidung. Kemudian yang tiga ada hidrasi optimal, di mana kita dapat mengkonsumsi air putih hangat secara cukup sekitar 2-3 liter per hari untuk menjaga viskositas mukus agar tetap encer hingga memfasilitasi clearance mukosiliar secara alami. Kemudian yang terakhir ada modulasi nutrisi dan juga antioksidan. Kita dapat meningkatkan asupan mikronutrien yang kayak antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, dan juga selenium untuk menetralkan pembentukan radikal bebas atau ROS pada sel-sel dari parenkim paru.
0: Nah itu tadi ya Teman Pro 2. Jadi selain pakai masker, ada beberapa hal yang mungkin bisa saja kamu coba sendiri di rumah. Tapi kalau aku lihat-lihat yang susah menurut aku sih kayak hygiene dan irigasi saluran nafas, itu kayak kita mencuci hidung gitu kan. Masukin cairan itu loh Teman Pro 2 ya, dilihat-lihat kak menyeramkan sekali, tapi emang sebenarnya itu suatu hal yang kayak harus banget sih buat dilakuin kan ya, cuci hidung itu. Oke, nah ini terakhir nih Marsha, kira-kira kapan nih ya kita ada batas toleransinya atau tanda red flag bahwa penderita ISPA akibat asap itu harus segera dilarikan ke puskesmas atau rumah sakit nih, supaya teman-teman yang di rumah ini juga bisa ngerti dan juga bisa waspada dari tanda-tanda red flag ini.
1: Oke, jadi buat teman-teman dan kakak-kakak yang saat ini mendengarkan, jika dijumpai tanda-tanda kegagalan pernafasan atau komplikasi dari ISPA berat atau red flag, itu yang harus diwaspadai dan menjadi poin penting itu antara lain yang pertama ada distress pernafasan, di mana ini tuh ditandai dengan sesak nafas berat, peningkatan frekuensi nafas di mana lebih dari 30 kali per menit pada dewasa, serta adanya nafas cuping hidung dan adanya retraksi interkostal maupun supraklavikular saat inspirasi. Kemudian yang kedua ada gangguan oksigenasi sistemik, di mana ini tuh penurunan saturasi oksigen di bawah 95% pada pulse oximeter, serta munculnya sianosis atau perubahan warna biru atau keabu-abuan pada mukosa bibir, lidah, dan juga bantalan dari kuku kita. Kemudian yang ketiga ada terdengarnya suara nafas tambahan berupa mengi atau bahasa medisnya tuh wheezing, akibat bronkospasme yang berat atau ronki basah kental yang dapat mengindikasikan akumulasi eksudat dari alveoli. Kemudian yang terakhir tanda toksisitas dan sistemik, di mana ada muncul gejala demam tinggi yang menetap, di mana suhunya ini tuh lebih dari 30 8,5 derajat Celcius yang refraktor terhadap antipiretik, timbulnya hipotensi, aritmia jantung, hingga penurunan kesadaran akibat kondisi hipoksia serebral atau hiperkapnia.
0: Oke, itu tadi teman pro 2 ya. Ini tadi aku benar-benar memperhatikan. Wah, ini perlu banget nih. Jadi poin penting yang harus banget untuk diperhatikan teman pro 2 ya. Oke, Marsha, sebelum kita closing di segmen pertama, bukan segmen pertama, di interval 1 ini ngobrol-ngobrol sama Marsha dari CIMSA, mungkin ada closing statement buat teman pro 2 nih sebelum Marsha pamit dari Jaga Malam. Silahkan.
1: Ya, tidak terasa ya Kak, ini sudah berakhir.
0: Benar.
1: Obrolan kita soal bahaya dari ISPA di tengah maraknya kebakaran ini yang sudah marak banget, yang seperti ada di Kalimantan kemarin.
0: Betul.
1: Nah, kebakaran hutan, lahan maupun sampah ini tuh mungkin terjadi di luar sana, tapi dampaknya itu bisa langsung merusak paru-paru kita kalau kita tidak siaga. Ya. Nah, khususnya buat teman-teman yang wilayahnya saat ini sedang terkepung oleh kabut asap tebal di balik Sumatera, Kalimantan, Papua maupun daerah lainnya, itu kita harus tetap semangat, bertahan dan menjaga kesehatan ya. Kalian tidak sendirian. Jadi kita utamakan keselamatan dengan membatasi aktivitas di luar rumah dan dapat juga menggunakan masker berstandar seperti N95 atau KN95 saat berpergian dan saling menjaga satu sama lain.
0: Okay.
1: Buat teman-teman yang daerahnya masih relatif aman dari asap, yuk kita saling mengingatkan dan jangan pernah menambah beban pencemaran udara dengan membakar sampah sembarangan. Kita harus menghargai nafas bersih yang masih bisa kita hirup hari ini. Ingat, paru-paru kita cuma ada satu dan tidak ada cadangannya. Jadi kalau kalian sudah merasakan gejala ISPA seperti batuk kental, sesak nafas, atau demam tinggi, jangan ditunda lagi untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Ya.
1: Terima kasih sudah mendengarkan siaran hari ini. Jaga diri baik-baik ya, jaga nafasmu, stay safe, stay healthy. Saya Marsha Dwi Ramadhani pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa di siaran berikutnya.
0: Oke, okay, thank you so much Marsha. Udah

Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat.

0: sehat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
1: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
2: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok. Gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh, ya udah.
3: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
2: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sekarang jangan galau malam-malam barengan sama aku Devi Wulandari ya, teman Pro 2. Di edisi 28 Agustus 2026. Tenang aja, tadi interval satunya udah selesai. Ya lanjut dong kita di interval 2. Seperti jaga malam biasanya lah, teman Pro 2. Waktunya buat cerita penutup hari sampai nanti pukul 11 malam. By the way, teman Pro 2, kamu pernah dengar ada satu yang namanya Digital Sunset. Wah, apaan tuh? Jadi, teman Pro 2, sunset itu kan matahari yang terbenam. Digital itu ya udah digital aja, berarti bukan berarti digital di matahari terbenam secara digital. Enggak gitu. Cuman itu suatu perumpamaan gitu sih, teman Pro 2. Jadi, ini tuh ada hubungannya sama tidur lebih awal. Tapi yang sering terjadi itu malah kita menghabiskan waktu dengan scrolling media sosial. Ya enggak sih? Coba kamu benar seperti itu, teman Pro 2. Ya mungkin awalnya sih cuma pengen ngecek satu pesan atau mungkin melihat beberapa video sebelum tidur gitu kan. Tapi satu video itu bisa berlanjut ke video berikutnya. Begitupun dengan unggahan media sosial nih, yang itu membuat kita kayak terus penasaran, apa nih kalau di scroll lagi, apa nih yang bakalan muncul gitu kan. Dan akhirnya gak berasa, teman Pro 2, waktu tidur pun semakin larut dan tubuh itu pun juga belum benar-benar bersiap untuk beristirahat kan. Nah, kebiasaan ini kemudian membuat konsep digital sunset itu semakin menarik untuk dicoba. Ini merupakan salah satu cara yang bisa dilakuin untuk menjaga rutinitas tidur ya, teman Pro 2, adalah dengan menghindari penggunaan perangkat elektronik sekitar 1 jam sebelum waktu tidur. Itulah namanya digital sunset, yang sebenarnya pada dasarnya merupakan suatu kebiasaan menetapkan batas waktu untuk berhenti ngegunain perangkat seperti ponsel, tablet, laptop, ataupun televisi menjelang tidur nih. Nah, di cerita penutup hari ini, teman Pro 2, aku pengen tahu deh, kamu boleh sebutin salah satu cara yang kamu lakuin untuk ngejaga rutinitas tidur kamu supaya tetap disiplin waktu. Boleh WhatsAppin di 081-559-70-8950 atau bisa juga nih kamu langsung cek aja di Instagram Story Pro 2 Jember. Di paling akhir story itu ada question box, kamu tinggal isiin aja. Aku tunggu sampai pukul 10 ya, teman Pro 2.

0: madu.
1: Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Temuan ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
2: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
3: Iya, Bu.
1: Ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
1: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih.
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 selalu terhubung dengan program-program yang ada di programa 1 sampai programa 5 dari RRI seluruh Indonesia. Bisa banget kalau kamu ada aplikasi RRI Digital di handphone kamu. Jadi dengan satu aplikasi ini, kamu gak cuma dengerin radio aja Teman Pro 2, tapi kamu juga bisa dimanjain sama berita-berita yang ada di dalamnya. Informasi mulai dari regional, informasi nasional, dan informasi internasional pun juga ada. Terus info di dalamnya itu gak cuma yang serius-serius, tapi juga yang santuy-santuy. Kalau kamu mau cari informasi tentang entertain, terus juga wisata kuliner, itu ada juga di dalamnya Teman Pro 2. Terus abis itu juga ada fitur komunitas yang bisa nambah networking kamu, bisa mungkin menambah hobi kamu. Terus ada juga fitur podcast kalau kamu suka dengerin podcast. Dan tentunya ada fitur live chat barengan sama penyiar yang sedang bertugas kalau kamu mau request-request lagu secara langsung. Ini aplikasi udah terbebas dari yang namanya iklan, alias udah premium dari sananya Teman Pro 2. Ditambah lagi downloadnya pun gratis. Kamu bisa download di Play Store ataupun di App Store ya Teman Pro 2. Jangan sampai salah, namanya aplikasi RRI Digital.

0: Siapa sangka nama Ngawi yang akrab di telinga kita di Jawa Timur ternyata juga ada loh di Selandia Baru. Di Selandia Baru pengucapannya sedikit berbeda, yaitu Ngawi, mengikuti pelafalan bahasa Maori. Ngawi di Selandia Baru berada di pesisir terbuka yang langsung menghadap Selat Cook, perairan yang dikenal memiliki arus kuat dan kondisi laut yang sering berubah cepat. Garis pantainya didominasi batu dan kerikil besar, sehingga perahu nelayan tidak bisa bersandar seperti di pelabuhan biasa. Karena itu, warga menggunakan traktor untuk menarik perahu keluar dan masuk laut. Menariknya, jumlah traktor di desa ini sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk, sehingga sering disebut memiliki salah satu rasio traktor per kapita tertinggi di dunia. Bukan untuk pertanian, tapi untuk aktivitas nelayan. Lokasinya juga sangat dekat dengan Cape Palliser, yang menjadi habitat penting bagi koloni anjing laut berbulu Selandia Baru. Nama boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Ngawi di Indonesia dan di Selandia Baru sama-sama punya keunikan tersendiri.
1: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam, katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
2: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.

yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Teman Pro 2, waktunya aku buat bacain gabungan kamu ya. Tadi di cerita penutup hari, aku ngebuka topik yaitu salah satu cara yang kamu lakuin untuk ngejaga rutinitas tidur kamu tuh apa sih? Kalau Rina di Kaliwates, aku berusaha tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Walaupun weekend, sebisa mungkin gak terlalu beda jauh. Ini sih ngebentuk jam biologis ya Rina. Jadi disiplin waktu, ya udah tidur jam segitu, bangun pastinya bakalan jam segini kayak gitu. Terus ada Dimas di Sumbersari, aku selalu menghindari kopi menjelang malam. Kalau minum kopi sore, biasanya malah melek sampai tengah malam. Gak berlaku sih kalau dia. Diminumin kopi tetap aja ya ngantuk ya tidur. Itu aku. Tapi beda cerita ya sama Dimas di Sumbersari. Thank you Dimas sudah cerita. Terus ada Fajar di Wuluhan. Aku selalu mandi atau cuci muka sebelum tidur. Nah buatku itu semacam tanda kalau aktivitas hari ini sudah selesai dan waktunya buat istirahat. Nah tuh dia, bisa nih jadi satu alternatif ya buat kamu teman Pro 2. Referensi yang maybe kamu cari-cari cara gimana ya biar gak kebanyakan scrolling sosial media menjelang tidur. Nah coba deh kayak Fajar ini nih, mandi atau cuci muka sebelum tidur itu menjadi suatu batas untuk ya selesai dan waktunya istirahat kayak gitu. Terus yang terakhir ada Bayu di Pakusari. Aku berusaha gak bawa kerjaan ke tempat tidur. Kalau ada kerjaan yang belum selesai, aku catat dulu untuk besok supaya enggak kepikiran terus. Wah, gitu juga dong. Bener nih, enggak ngebawa kerjaan ke tempat tidur. Jadi ya udah, yang namanya pekerjaan itu sampailah di meja kerja gitu ya. Thank you so much Bayu dan juga teman Pro 2 yang udah cerita di cerita penutup hari ini. Nah, aku abis ini bakalan ngobrolin tentang digital sunset yang bisa menjadi rutinitas sebelum tidur. So, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Jaga Malam.

0: kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.
1: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
2: Eh, mas, sambian dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa, sambian?
1: Iya, mas. Saya takut terlambat absen nih.
2: Alah. Eh, mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, mas.
1: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh nggak bagus, itu kan namanya korupsi waktu.
2: Lah, loh, korupsi waktu? Ada, mas, biasa saja.
3: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jogja.
1: Masih di Jaga Malam, Blue Jeans dari Gangga Kusuma ya, teman Pro 2. Ini lagu tuh emang cocok banget buat nemenin malam hari, terus menjelang tidur gitu ya. Atau kalau gak gitu sambil night ride gitu. Alah. By the way teman Pro 2, kita lanjut buat ngobrolin tentang digital sunset yang ini bisa banget buat kamu terapkan. Karena konsep ini sebenarnya cukup sederhana teman Pro 2. Kalau biasanya kamu tidur pukul 10 malam misalkan nih ya, jadi waktu digital sunset itu bisa dimulai sekitar pukul 21 atau jam 9, alias 1 jam sebelum kamu tidur. Nah setelah memasuki waktu itu, yang namanya perangkat elektronik itu mulai disimpan dan perhatian pun dialihkan pada aktivitas yang lebih santai. Kebiasaan ini pun juga dapat menjadi bagian dari rutinitas tidur yang itu membantu tubuh dan pikiran mulai bersiap untuk beristirahat teman Pro 2. By the way, digital sunset ini bukan berarti kita harus sepenuhnya menjauhi teknologi atau nggak boleh menggunakan ponsel lagi di malam hari ya. Tapi kebiasaan ini lebih kepada membuat batas agar waktu sebelum tidur itu tidak terus dipenuhi aktivitas digital. Jadi dengan begitu teman Pro 2, 1 jam terakhir sebelum tidur ini bisa menjadi waktu untuk memperlambat aktivitas dan memberikan kesempatan bagi tubuh serta pikiran kamu untuk bersiap mengakhiri hari. Lalu kenapa sih kita perlu banget untuk mengurangi penggunaan layar handphone sebelum tidur? Yes, jadi alasan dibalik kebiasaan digital sunset ini sebenarnya bukan sekedar karena scrolling bisa membuat waktu tidur lebih malam ya teman Pro 2. Perangkat elektronik ini juga memberikan paparan cahaya yang itu bisa berpengaruh terhadap sistem alami tubuh yang itu mengatur waktu tidur dan juga bangun kamu. Nah, cahaya dari perangkat elektronik ini, terutama cahaya dengan panjang gelombang pendek ya seperti blue light, itu tuh bisa mempengaruhi produksi melatonin. Terus juga melatonin ini ya kita kenal lah ya, hormon yang dia berperan dalam membantu tubuh untuk mempersiapkan diri buat tidur ya kan. Dan selain cahaya, aktivitas yang dilakukan melalui perangkat handphone ini juga perlu diperhatikan. Kayak membuka sosial media, nonton serial, main game, baca berita, atau mungkin membalas pekerjaan, itu bisa membuat kamu tetap menerima berbagai informasi nih ketika seharusnya mulai kita memperlambat aktivitas. Konten yang menarik ini juga bisa membuat kita kayak sulit berhenti ya kan, karena selalu ada hal baru nih yang pengen dilihat. That's why teman Pro 2, digital sunset ini bisa menjadi cara sederhana untuk menciptakan jarak antara aktivitas digital dan waktu tidur. Ketika layar itu mulai ditinggalkan, layar handphone ya, kita bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan kegiatan yang lebih santai. Maybe dengan kamu bisa melakukan journaling atau ya sekedar baca buku meskipun 1-2 halaman.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
2: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun, iya ya mak, iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang nggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cuman Pro 2 sebenarnya cara untuk menerapkan digital sunset ini mungkin terdengar sederhana ya. Tapi buat kamu yang udah terbiasa bawa ponsel ke tempat tidur, kebiasaan ini bisa terasa cukup menantang. Karena itu teman Pro 2 gak perlu langsung mengubah seluruh rutinitas malam sih sebenarnya. Jadi kamu bisa nih mulai dengan nentuin waktu khusus dulu untuk berhenti menggunakan layar. Dan usahakan melakukannya secara konsisten setiap hari. Misalkan itu tadi teman Pro 2, kalau waktu tidur kamu pukul 10, kamu bisa tentuin jam 9 itu sebagai waktu buat mulai meletakkan handphone kamu. Nah, kamu bisa tuh pasang alarm sebagai pengingat supaya kamu gak lupa. Nah, setelah alarm itu berbunyi, maka aktifkan mode senyap atau do not disturb. Kemudian letakkan perangkat di tempat yang gak mudah dijangkau. Sleep Foundation ini pun juga menyarankan supaya perangkat elektronik ini tidak berada terlalu dekat dengan tempat tidur. Dan cara ini pun juga bisa membantu mengurangi godaan untuk kembali ngecek handphone ketika udah berada di tempat tidur. Supaya digital sunset ini gak kerasa ngebosenin, teman Pro 2, kamu bisa menyiapkan beberapa aktivitas pengganti. Seperti yang aku bilang tadi, misalkan ngebaca buku, terus juga rapiin kamar, melakukan perawatan kulit. Or maybe kamu mau stretching ringan, ya, yeah, journaling, ataupun menyiapkan pakaian untuk keesokan hari. Ini bisa menjadi referensi kamu tuh. Kamu pun juga bisa membuat suasana kamar lebih nyaman dengan meredupkan lampu dan menyelesaikan berbagai aktivitas sebelum kamu benar-benar masuk ke dalam waktu tidur. Jadi dengan memberikan 1 jam terakhir sebelum tidur untuk beristirahat dari layar, malam hari kamu bisa menjadi waktu yang lebih tenang nih teman Pro 2. Pelan-pelan aja, perlahan, karena itu bisa menemukan rutinitas yang paling nyaman dan juga sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.

0: with you.
1: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
2: Air! Air, Pak! Pak, air!
3: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu!
4: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
3: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
3: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
5: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
4: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
5: Baik, Pak.
6: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
7: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya, gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

saya sudah jaga malam buat nemenin kamu di edisi 28 Agustus 2026 karena udah mau masuk pukul 11 malam ya. Dan thank you so much kamu udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Besok di hari Sabtu malam Minggu aku bakalan nemenin kamu lagi deh teman berdua di jaga malam pastinya. Ketemu lagi besok malam ya. So, abis ini kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music. Jadi station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu. Devi Mulandari pamit. Bye. Good night teman Pro 2.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Wih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PL.

Mari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produal, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Sabtu 20.

Teman Perdua, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Perdua, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Perdua FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman berdua di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Irza Diarjo bakal siap untuk temanin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, mulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman berdua, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Ari Nuansa dengan kajian Akal Sehat. Dan nomor 2 itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matihil iman wa hadana ala dinil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan segala ni'mat, beribu-ribu ni'mat yang tidak terukur. Ni'mat iman, ni'mat Islam, nikmat sehat walafiat yang mana kita rasakan pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Saudara teman Pro 2, dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Akal merupakan nikmat paling agung. Pengaruhnya setelah nikmat iman. Semua bukti dan fakta menjadi saksi bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala dan akal manusia haruslah selaras dan serasi. Banyak nas syar'i yang menunjukkan keharusan menggunakan akal untuk bertafakkur dalam rangka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya dengan menunaikan konsekuensinya. Tidak akan sempurna agama seseorang sampai akalnya sempurna. Akal tanpa agama akan sesat. Dan beragama tanpa akal adalah tangga menuju pemahaman yang salah dan perilaku yang buruk. Dan seringkali itu mencoreng wajah Islam yang murni. Sahabat, teman Pro 2, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimallah mengatakan, bila diberitahukan tentang seseorang yang soleh, ia akan bertanya, bagaimana akalnya? Agama seorang hamba tidak akan sempurna sama sekali hingga akalnya sempurna. Apa yang diucapkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala bisa kita kembalikan pada firman Allah Azza wa Jalla. وَجَعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْكِلُونَ. Dan Allah menimpahkan azab kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Quran Surat Yunus ayat 100. Saudara, teman Pro 2 yang dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akal merupakan salah satu karunia di antara karunia Allah yang paling agung. Seseorang yang mempunyai akal sehat, yang memiliki akal yang sehat, akan bisa mengambil manfaat dari wejangan dan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikan. Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa puncak dari kemuliaan dan kejayaan dunia dan akhirat adalah bagusnya akal. Sesungguhnya, bila akal seorang hamba itu bagus, maka itu bisa menutupi aib dan celanya, serta bisa memperbaiki berbagai macam keburukan." Saudara, teman Pro 2, dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akal yang terpuji oleh syariat adalah akal yang memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akal ialah hati nurani yang membentengi pemiliknya dari segala yang hina serta mendorongnya untuk taat dan berperilaku mulia. Inilah tipe atau corak akal seorang mukmin, sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang munafik, mereka tidak memahami hakikat akal terpuji sesuai syariat. Barulah di akhir mereka akan sadar. Orang-orang kafir, orang-orang munafik akan sadar. Akan timbul penyesalan yang tiada guna sehingga mereka mengatakan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sya'ir." Dan mereka berkata, "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka, penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." Quran Surah Al-Mulk ayat 10. Seorang alim Makkah, Atha' bin Rabbah rahimahullah, ditanya tentang karunia Allah yang paling utama bagi seorang hamba. Ia menjawab, "Memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, memahami firman-Nya dan memahami maksudnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gerbang terbesar di dunia dan akhirat." Saat itu berarti ia telah mengerti apa maksud tujuan diciptanya akal. Perkataan Atha' bin Rabbah ketika itu. Sedangkan akal yang terobsesi dunia akan menjadi sumber petaka. Akal yang terobsesi duniawi akan menjadi sumber petaka yang melahirkan problematika dalam semua bidang kehidupan. Dan akal yang tidak digunakan semestinya akan menyeret manusia ke dalam siksa neraka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna bima wa lahum a'ma la yubsirun wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk mereka neraka jahannam. Kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Saudaraku, teman Pro 2, dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akal bisa bekerja dengan benar bila berpedoman dengan cahaya wahyu ilahi dan juga dengan belajar dari pengalaman dan berbagai peristiwa sepanjang sejarah. Akal yang mengambil petunjuk dari cahaya Allah Ta'ala tercermin pada banyak perilaku. Ia akan mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya dibanding dengan kecerdungan hawa nafsunya. Seorang yang berakal akan tahu hakikat dunia yang hanya kesenangan yang pasti sirna, serta yang pasti sirna. Jadi seseorang yang berakal akan tahu hakikat dunia yang hanya kesenangan pasti sirna sementara, yang akan sirna. Sementara akhirat kekal abadi selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wad darul akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Perhiasan orang yang berakal adalah tawaduk. Bila akal seseorang bagus, maka tidak memiliki sifat hasad. Ia tidak merendahkan orang lain, terutama para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, setiap insan dibekali dengan akal nalarnya. Keberadaan pikiran rasional juga membedakan dari makhluk-makhluk lain. Semisal hewan yang hanya mengandalkan insting dan hawa nafsunya. Tentang akal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan At-Tirmidzi, tidak ada yang lebih mulia dari makhluk ciptaan Allah selain akal. Nalar yang sehat dapat menjadi jalan untuk meningkatkan ketakwaan dan menjauhkan atau menghindari sifat kufur dan ingkar. Nalar atau akal juga menjadi syarat dalam mempelajari semua ilmu Islam, yang mana tidak mungkin diamalkan tanpa seorang yang berilmu. Karena itu pemikiran yang ideal adalah seorang ketika akal terhubung dengan cahaya iman serta dorongan untuk terus-menerus meningkatkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَامَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sesungguhnya telah kami muliakan, yaitu anak-anak Adam, cucu-cucu Adam, dan mengangkat mereka di darat dan di laut, dan memberikan mereka rezeki yang baik, dan melebihkan mereka dari kebanyakan ciptaan dengan keistimewaannya. Mayoritas atau menurut tafsir para ulama yang dimaksud dengan kelebihan dalam ayat tersebut antara lain adalah kemampuan berpikir. Itulah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain seperti hewan. Namun, kedudukan insan bisa jadi lebih rendah daripada makhluk nirakal atau makhluk Allah yang tidak berakal. Bila, namun kedudukan insan bisa jadi lebih rendah daripada makhluk nirakal atau makhluk Allah yang tidak berakal. Apabila hawa nafsunya tak terkendali, hawa nafsunya yang sangat ia turuti, terlebih lagi bagi orang-orang yang enggan menerima kebenaran, kebenaran risalah yang telah Allah sampaikan, risalah Islam yang telah Allah sampaikan, sebagaimana Allah mengibaratkan penduduk neraka jahanam sebagai hewan ternak atau bahkan lebih rendah, sebab mereka tidak menggunakan hati, tidak menggunakan mata dan telinga untuk memahami risalah Islam. Saudaraku, teman Produa dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal seorang muslim dapat mengamalkan syariat dan beribadah. Bila seseorang kehilangan nalar sehatnya, akal sehatnya, semisal mereka yang mengidap gangguan jiwa, maka ia tidaklah menerima beban syariat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah, anin na'im hatta yastaykidha, wa anil saghir hatta yahtalim, wa anil majnun hatta ya'qil." Pena diangkat atau dibebaskan dari tiga golongan, yakni orang yang tidur sampai ia terbangun, orang yang masih kecil, anak kecil, sampai ia bermimpi atau balik, dan orang gila sampai ia kembali sadar atau berakal. Saudaraku, teman Produa, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah engkau mendekatkan dirimu, hendaklah engkau mendekatkan dirimu kepadanya." Kepada siapa? Kepada Allah dengan akalmu, dengan nalarmu. Maka bersyukurlah kita masih dikaruniai akal, fikiran, dan hati yang dipenuhi dengan keimanan. Dan akhirnya kita akhiri, wasallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik.

Teman berdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dan khusyuk hingga akhir hayat.

0: Did you like it? Did you like that?
1: Which part?
2: Teman Pro 2. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah SAW juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepadanya.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Mom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang PPI Dunia luncurkan portal hampir 100 peluang beasiswa global. Berikutnya tentang Dejan Apriani ke semifinal Pontianak International Challenge 2026 dan informasi ketiga tentang waterbombing 12 rit diterjunkan untuk padamkan api di kawasan Ranupani. Nah Mom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia atau PPI Dunia meluncurkan portal Scholarship Guide yang memuat hampir 100

Semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 setelah mengalahkan rekan senegaranya Bagas Maulana dan juga Indah Cahya Sari Jamil. Dalam 3 game dengan skor 21-16, 16-21, 21 dan juga 13 di Pontianak Jumat kemarin. Dejan menyebut pertandingan berlangsung ketat karena kedua pasangan sudah saling mengetahui kelebihan dan juga kekurangan masing-masing sehingga strategi menjadi penentu. Sementara Apriani mengatakan mereka berusaha fokus pada permainan bukan perolehan poin serta terus saling mengingatkan agar ritme tetap terjaga terutama di game penentuan. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS Senduro Lumajang hingga Jumat 28 Agustus 2026 menghanguskan sekitar 160 hektar di sejumlah blok termasuk Ledok Bedor, Ayak-Ayak, Watu Rejeng, Ranukumbolo hingga Puncak Trisula. Tim gabungan TNBTS, BPBD, TNI Polri dan juga masyarakat peduli api melakukan pemadaman manual. Dibantu oleh 2 helikopter, sebanyak 12.000 liter air telah digunakan untuk waterbombing. Namun operasi udara dihentikan karena angin kencang. Tidak ada korban jiwa dan juga penyebab kebakaran masih diselidiki. Untuk keselamatan, seluruh aktivitas wisata dan juga pendakian di kawasan TNBTS ditutup sementara. Petugas juga terus memantau titik api agar tidak meluas. Pro 2 itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lama 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ija di pada edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Wahai, udah weekend lagi nih teman Pro 2. Sabtu pagi ini ada yang punya agenda kah? Mau pergi? Atau ada kegiatan, mau kondangan, ketemu teman? Atau justru hari ini gak punya rencana apa-apa nih? Gak masalah teman Pro 2. Kadang memang weekend itu memang paling enak kalau nggak terlalu banyak jadwalnya ya kan. Jadi bisa istirahat nih. Buat yang seminggu kemarin kegiatannya cukup padat, mungkin Sabtu ini jadi waktu buat istirahat sedikit Mom Pro 2. Tapi buat yang memang punya banyak kegiatan hari ini, semoga semuanya juga berjalan lancar. Yang jelas masih ada 2 hari sebelum kita kembali ke rutinitas ya, Sabtu dan juga Minggu tentunya. Jadi manfaatkan waktu to weekend ini sesuai kebutuhan kamu. Dan sambil nemenin pagi kamu, aku Ijaya bakal hadir di Spada dengan 3 interval pastinya. Yang pertama adalah Spada Sikat, informasi singkat dan juga tepat. Terus ada Spada Besti, bekal semangat tiap pagi. Dan terakhir adalah Spada Insight, inspirasi pagi terupdate. Bakal ada informasi-informasi yang menarik, terus up to date juga. Ada topik yang relate banget sama kamu yang bakal kita bahas juga. Nah, kita bakal ngobrolin hal-hal yang yaitu tadi teman Pro 2, relate-relate banget pokoknya di untuk kehidupan kamu dan di hari Sabtu ini ya, untuk nemenin pagi kamu. Nah, buat yang lagi di jalan, lagi beberes rumah, siap-siap pergi atau masih santai sambil sarapan, tetap dong stay tune aja teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Kita mulai Sabtu pagi ini dengan satu lagu dari Ariana Grande nih teman Pro 2, dengan Position, spesial buat teman Pro 2. Biar semangat yang chill juga sih, karena Sabtu teman Pro 2 semangatnya disimpan dulu agak siangan. Nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan penting atau kondangan sih biasanya kalau weekend tuh Sabtu Minggu. Nah, aku langsung muterin aja teman Pro 2. Ada Ariana Grande dengan Position.

Pernah nggak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, lebih sedikit, tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang kita pakai sekarang.

musik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan

0: Putri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pagi-pagi gini ya, yang udah punya agenda keluar rumah jangan langsung cabut dulu nomor Pro 2. Kita coba cek kondisi cuacanya, karena pagi ini beberapa wilayah di Tapal Kuda ini masih diperkirakan sama ya nomor Pro 2, kayak kemarin ada yang udara kabur, terus ada yang juga cerah dan juga panas juga, tapi didominasi sama udara kabur. Seperti Jember nih yang hari ini diperkirakan udara kabur dengan suhu berkisar 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Buat yang berkendara maksudnya ya, di pagi hari ini tetap waspada karena udara kabur nih bisa mengurangi jarak pandang. Kalau ada aktivitas di luar ruangan siang nanti, jangan lupa cukup minum dan juga lindungi diri dari paparan sinar matahari dengan sunscreennya. Nah, lanjut ke Bondowoso yang juga diperkirakan udara kabur dengan suhu 20 sampai dengan 31 derajat Celcius. Pagi ini masih cukup sejuk ya, tapi siangnya bakal lebih hangat dan juga terik pastinya. Jadi sesuaiin pakaian dengan aktivitas dan juga tetap perhatikan kondisi udara saat berada di luar. Nah, kita bergeser ke Lumajang yang diperkirakan udara kabur juga dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Terus buat teman Pro 2 yang ada di Lumajang yang punya agenda untuk traveling, terutama pengendara ya, kurangi kecepatan dan juga jarak aman karena jarak pandang bisa terbatas di pagi harinya. Terus kemudian Banyuwangi yang diperkirakan juga nih dominan udara kabur ya di Tapal Kuda dengan suhu 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Tetap hati-hati di jalan, terutama kalau jarak pandang belum optimal nih. Dan kalau siang nanti aktivitas di luar, jangan lupa untuk selalu berlindung dari panasnya terik matahari teman Pro 2. Sementara Situbondo agak berbeda sendiri ya, Situbondo ya, hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius nih. Wih, lumayan panas nanti teman Pro 2. Suhunya paling tinggi dibanding wilayah lainnya ya, jadi pastikan cukup minum dengan dan jangan terlalu lama beraktivitas langsung di bawah terik matahari. Jangan lupa untuk apply dan reapply sunscreennya. Nah, ada juga updatean kondisi alam yang diperhatikan nih teman Pro 2, buat kamu yang punya aktivitas di kawasan pantai, yang traveling di pantai ataupun kerja di daerah pantai ya, juga perlu memperhatikan kondisi laut nih. BMKG mengeluarkan peringatan gelombang sedang sekitar 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berlaku mulai 29 Agustus sampai dengan 1 September untuk sejumlah perairan Jawa Timur, termasuk perairan di Lumajang, Jember, dan juga Banyuwangi. Jadi buat teman Pro 2 yang punya agenda ke pantai atau aktivitas di laut ya, apalagi di akhir pekan ini, tetap cek kondisi laut terbaru sebelum berangkat dan juga ikuti arahan petugas setempat. Jadi jangan ngeyel teman Pro 2 kalau disuruh minggir, ya minggir malah ke tengah. Karena kita tahu sendiri teman Pro 2 ya, di sekitaran Jember ini kemarin-kemarin tuh banyak laka laut. Nah, jadi itu, jadi ini ya, jadi peringatan buat kita untuk selalu hati-hati. Dan pokoknya teman Pro 2, itu tadi info cuaca sekaligus kondisi alam Tapal Kuda ya untuk pagi hari ini. Selamat menikmati Sabtunya, Sabtu paginya. Tetap jaga kondisi tubuh, hati-hati di perjalanan buat kamu yang lagi di jalan atau mau traveling ya. Jangan lupa pantau informasi cuaca terbaru lewat BMKG dan juga lewat Pro 2 RRI Jember.

0: Bapak kemana ya? Kok belum pulang? Mudah-mudahan bawa kabar baik.
1: Ibu!
2: Ada apa tuh Pak? Kok lari-lari kayak gitu tuh Pak?
1: Ini Bu, tangkapan ikan Bapak lumayan banyak. Bisa buat bayar uang sekolah anak-anak.
2: Alhamdulillah Pak. Doa kita terkabul. Oh ya Pak, jangan lupa tasyakuran bersama warga di saat larung sesaji nanti ya.
3: Larung sesaji adalah budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Pernah rasa nggak makan soto atau pecel tanpa kerupuk itu rasanya kurang lengkap? Ternyata kebiasaan makan kerupuk ini sudah ada sejak ratusan tahun loh. Secara historis, istilah kerupuk tercatat dalam beberapa naskah Jawa kuno. Salah satunya disebut dalam Kakawin Ramayana versi Jawa kuno yang disalin sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Selain itu, kata serupa juga muncul dalam teks sastra Jawa pertengahan seperti Serat Centini yang disusun pada awal abad ke-19 yang menggambarkan kebiasaan makan masyarakat Jawa lengkap dengan lauk dan makanan pendamping. Pada masa itu, kerupuk dibuat dari bahan berpati seperti sagu atau tepung beras. Adonan dikukus, diiris tipis, lalu dijemur sebelum digoreng. Saat terkena minyak panas, kandungan air di dalamnya berubah menjadi uap dan membuat kerupuk mengembang. Artinya, tradisi makan kerupuk bukanlah tren baru. Dari naskah kuno sampai dengan meja makan hari ini, kerupuk sudah jadi bagian dari budaya kuliner Nusantara.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selanjutnya aku mau kasih pantauan lalu lintas di sekitaran Jember Kota nih nomor 2. Kita mulai dari depan LPPR di Jember, di perempatan Jalan Panjaitan, Perumahan Gunung Batu, dan juga Jalan Pajajaran. Di sini terpantau sudah ada kepadatan kendaraan ya di lampu merahnya nomor 2 dari kedua arah di Jalan Panjaitan. Terus kita bergeser sedikit ke arah Gelora Kembar, juga sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya, begitupun juga dari arah Legend Suprapto dan juga dari arah Gleda Kembar nih. Buat teman Pro 2 yang sering lewat situ, ya tunggu aja teman Pro 2 karena ini ya memang sering menumpuk teman Pro 2, entah itu dari arah Gleda Kembar, terus jalan Legend Suprapto juga enggak kalah padatnya juga dari jalan Panjaitan. Terus kita menuju ke arah jalan Trunojoyo. Di sini sudah lancar ya, termasuk masih lancar sih so far karena weekend juga. Sabtu mungkin banyak nomor 2 dan juga para warga Jember nih pada libur, jadi masih di rumah aja pagi-pagi ya nomor 2, belum ada aktivitas yang signifikan di area Jalan Trunojoyo. Adapun pasti ya di area pasarnya atau Pasar Tanjung itu, karena ya kegiatan jual beli terus loading barang dan segala macamnya pastinya bakal rame. Terus di sini juga di Jalan Trunojoyo di perempatan Kahasidik dan juga Samanhudi sudah ada penumpukan kendaraan, terutama di dari arah Jalan Trunojoyo dan juga Jalan Kahasidik. Untuk di Jalan Hoschokerminoto masih lancar. Langsung ke Jalan Gajah Mada juga masih lancar di kedua arahnya. Kita ke Jalan Sultan Agung menuju Alun-Alun yang di sini terpantau lancar juga. Jalan Kartini masih lancar, Jalan Sudarman lancar, Jalan Ahmad Yani juga masih lancar. Nah, Pemompro 2, kita ke arah Jalan PP Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 Jember nih. Sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Alun-Alun ya. Untuk dari arah sebaliknya masih terpantau lancar. Kita bergeser ke area kampus. Di Bundaran Mastrip dari arah Mastrip masih lancar, dan Otoba juga masih lancar, dari arah Kalimantan juga masih lancar, tapi ada penumpukan kendaraan dari arah PB Sudirman ke Bundaran Mastrip atau di jalan sebaliknya nih teman Pro 2. Terus ke Jalan Kalimantan menuju Bundaran DPRD, apakah ada penumpukan kendaraan? Betul sekali, di bundarannya ada penumpukan kendaraan karena ya peralihan jalur juga, peralihan arah juga teman Pro 2. Untuk Jalan Jawa atau menuju ke Jalan Jawa masih lancar, Bengawan Solo juga masih lancar, Kalimantan lancar, Sumatera lancar, cuman di bundaran aja karena gitu banyak kendaraan berbagai arah ya. Jadi hati-hati di jalan nomor 2 di bundaran DPRD tentunya. Terus di Jalan Jawa so far masih lancar semua sih, sampai dengan di pertigaan Karimata Riau juga masih lancar. So far Jalan Riau masih lancar banget, sampai dengan di perempatan Jetos juga masih lancar. Dari arah Tidar lancar, Kaliurang lancar, Mastrip lancar, dan juga Jalan Riau lancar. Karena ya anak-anak kampus juga pada libur Sabtu, kegiatan pun juga gak signifikan sepadet pas weekday ya teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berkendara pada pagi hari ini, ataupun mau berkendara ya atau mau traveling dan segala macamnya, pakai helm yang berstandar SNI. Terus jangan lupa seatbeltnya juga, surat-surat kendaraannya tetap dibawa terus, jas hujannya disiapin, payungnya juga disiapin, karena kita nggak tahu cuaca mungkin pagi hari ini cerah dan segala macamnya, nanti siang sore udah mendung ya kan, daripada kebablasan terlanjur ya, mending dipersiapkan semuanya. Dan buat teman-teman produser yang punya agenda pada hari ini untuk menuju tempat tujuan, semoga dilancarkan dan nanti sampai dengan rumah juga diberi kelancaran dan juga kesehatan dan juga keselamatan kumpul bareng sama keluarga di weekend ini. Dan jangan lupa teman-teman produser, besok Minggu
ke RRI ya. Kita jalan bareng ngobrol dua, jalan bareng Cile. Kita jalan sehat bareng, ada senam, ada pokoknya event jalan sehat dalam rangkaian RRI Fest 2026. Dimulai pukul 5 lebih 30 menit ngobrol dua atau setengah 6 ya. Pokoknya kita seru-seruan bareng, banyak door prize ya. Banyak door prize barang-barang elektronik yang pokoknya ciamik banget. Silahkan datang gratis ngobrol dua, bakal dapat tiket ini ya, tiket door prize-nya. Terus juga ada UMKM, bisa cek kesehatan, kesehatan fisik ataupun kesehatan kulit ya ngobrol dua. Kalau kesehatan mental menyusul ya ngobrol dua ya. Agak susah nanti, ngantrinya banyak. Nah ya, terus ada juga hiburan-hiburan, nyanyi-nyanyi bareng. Apalagi nanti pasti ada penyiar-penyiar favorit kamu yang biasanya cuma denger lewat radio, besok bisa ketemu langsung sama Pro 2, bisa ketemu sama aku juga karena panitia. Jadi jangan lupa ya Pro 2, besok mampir ke RRI di halaman RRI Jember, pokoknya di Jalan Panjaitan ya 61 itu, datang pagi-pagi untuk ikut senam sehat dan juga jalan sehat.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Korea Selatan ada cara unik menghitung usia. Saat bayi lahir, usianya sudah dianggap 1 tahun. Selain itu, usia semua orang biasanya bertambah setiap awal tahun baru. Tradisi ini sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Korea Selatan.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tau rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.